0: Nah, adik-adikku semua, akhirnya kita sudah di penghujung acara ya, Kak Winona bersama kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Kami harus undur diri karena akan tersambung dengan siaran rohani ya. Oke, adik-adikku semua, terima kasih ya untuk Star Kids JFM ya yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Kita akan berjumpa kembali. Oke, untuk adik-adikku, terima kasih Kak Winona dan teman-teman undur diri. Bye bye.
1: Sampai di sini dulu ya cerita anak inspiratifnya. Sampai ketemu lagi di Radio Kecil edisi mendatang.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kidung Rohani. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

selamat pagi pendengar. Saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu yang akan kami siarkan langsung dari Gereja GPI Eden di Jalan Sesate. Selamat mengikuti.

Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita menghadap Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Demikian introitus kita saat ini.

Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan dengan rasa sesal dan malu, kita mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini, kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung

0: Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Dan oleh karenanya, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian pun Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepada-Nya.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan bagian pembacaan Alkitab terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Roma 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Begini firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia

0: Ya, untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu dari rumah datang, ada sukacita Allah menaungi Bapak Ibu dalam perjalanan, mempertimbangkan dalam sukacita persekutuan bersama di saat ini, walaupun ada mungkin pergumulan-pergumulan berat yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan kita tahu sungguh bahwa ketika tema bulan di sepanjang bulan Juni ini, keluarga sebagai rumah kasih dan iman di tengah era digitalisasi, dan tema mingguan kita di minggu yang kedua ini adalah keluarga Kristen yang tangguh di era digital. Itu berarti kita tahu bahwa hidup di era digitalisasi zaman ini, dia mungkin berbeda dengan kehidupan kita 25 tahun, 30 tahun yang lalu. Bahwa di mana etika, moralitas, karakter, hidup orang-orang beriman itu berbeda. Banyak hal yang kita hadapi, bahkan hidup sebagai orang Kristen mengalami rentang atas apa yang dialami beberapa waktu belakangan ini. Kita lalu mengabaikan hal-hal yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, tetapi kita terbuai atas apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati oleh mata kita, sehingga keinginan kita lalu menjadi hal-hal yang melampaui atau melebihi daripada roh iman kita kepada Allah. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sungguh bahwa Roma pasal 12 ayat 1 sampai Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13 itu berisi perintah-perintah Rasul Paulus tentang bagaimana orang percaya seharusnya hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karenanya saya mengajak kita melihat dan fokus pada ayat introitus kita, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenaan kepadanya dan sempurna. Kalau kita telusuri bagian ini, itu berarti ketika kita bicara soal pembaharuan budimu, berarti kita berbicara soal transformasi. Orang Kristen adalah orang yang telah mengalami sebuah transformasi hidup. Transformasi hidup itu menyangkut sikap, menyangkut prinsip-prinsip hidup terhadap hal-hal yang mewujud dalam keseharian hidup yang kita jalani sampai saat ini. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Ini menjadi hal yang logis, sebab Kristus telah membeli kita dari perbudakan kejahatan. Kejahatan duniawi di tengah-tengah era digitalisasi yang terjadi belakangan ini. Ada hal-hal yang baik yang dapat kita pelajari di tengah-tengah era digitalisasi, tetapi banyak faktor negatif yang menghancurkan keluarga-keluarga Kristen di beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana anak-anak kita tidak memiliki pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang etis, tapi bagaimana mereka terbuai atas apa yang mereka lihat. Ketika mereka mengkonsumsi lewat era digitalisasi, khususnya smartphone atau HP beberapa waktu belakangan ini. Bapak Ibu, saya tidak mengambil contoh yang jauh. Saya mengambil contoh yang paling dekat dengan saya adalah di mana jemaat saya berada di Kampung Tomer. Bagaimana anak-anak usia SD itu mereka mengkonsumsi hal-hal di luar kewajaran.
Mereka menyamakan diri mereka seperti orang-orang dewasa. Bagaimana mereka menonton film-film di luar nalar manusia, dan itu terjadi di usia-usia pendidikan mereka, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD. Dan itu fakta terjadi, saya temui. Dan hal yang mesti dirubah adalah bagaimana pendidikan karakter orang tua terhadap anak-anaknya. Ini menjadi hal yang penting. Kita tidak bisa mulai dari luar bahwa itu pendidikan di sekolah guru, tetapi itu merupakan pendidikan karakter yang dimulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan itu dimulai dari orang tua. Bagaimana pendidikan itu ditanamkan sungguh dan benar. Bagaimana mereka mengenal era digitalisasi dengan baik. Ada hal-hal yang bisa dikonsumsi ketika itu menjadi sebuah perubahan bagi mindset, pola pikir, terbentuknya karakter-karakter mereka. Tetapi juga ada yang tidak boleh mereka konsumsi sebagai bagian daripada tanggung jawab ketika mereka ada dalam masa-masa pertumbuhan. Ini menjadi hal yang penting dalam hidup bergereja kita, secara khusus pendidikan keluarga-keluarga Kristen. Bukan saja bagi anak-anak kita, terkadang kekerasan terjadi antara suami dan istri soal hal-hal yang sepele. Contoh saja ketika smartphone, misalnya istri minta HP dari suami, kadang kalau suami yang jujur, suami yang baik, dia akan melihat karena dia tahu bahwa kejujuran rumah tangganya, bahasa cinta kasih, bahasa komunikasi menjadi hal terindah dalam hidup mereka. Tetapi ada suami yang tidak jujur, yang dengan berbagai macam dalih dia tidak akan memberikan HP-nya terhadap istrinya untuk melihat. Karena ada perselingkuhan, ada hal-hal di luar kehidupan rumah tangga yang dibangun. Dan itu adalah faktor era digitalisasi ketika dia menjadi hal-hal konsumsi utama hidup kita. Lalu nilai-nilai etika moralitas terbentuknya hidup kita dari orang tua-orang tua kita mulai terkikis. Dia mengalami degradasi dalam hidup bersama kita. Penurunan-penurunan iman, etika, dan moralitas kita menjadi hilang. Dan oleh karenanya, Rasul Paulus mengingatkan kita lewat bacaan di saat ini adalah bagaimana cara hidup orang-orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita mulai dari transformasi, bukan transformasi batinia saja, hal-hal yang di luar, tapi ketika transformasi itu terjadi lewat hal-hal di dalam hidup kita, perubahan hati kita, pikiran kita, itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kita harus meresponi fakta-fakta hidup yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari. Karena kita tahu sungguh bahwa keputusan yang benar ketika kita ambil adalah keputusan yang menghadirkan etika yang baik dalam hidup yang kita jalani di keseharian hidup kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari. Bahwa kita tahu sungguh bahwa kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini. Karena ketika kita hidup serupa dengan dunia ini, maka kita terbuai dengan banyak hal tentang dunia ini. Dan banyak nilai-nilai positif dalam hidup bersama kita, dia menjadi hilang. Dan oleh karenanya, hal yang pertama, ketika kita diingatkan oleh nas bacaan kita di saat ini, bagaimana kita belajar dari kehidupan kita bahwa keluarga yang tangguh bukan keluarga yang anti teknologi, tetapi melainkan keluarga yang sadar teknologi namun berakar pada nilai-nilai teologi.
Karena nilai-nilai teologi itu yang akan membentuk karakter kita, pola pikir kita. Banyak di mana ruang-ruang mimbar mengisahkan, mencerahkan pikiran-pikiran yang baik dalam pembentukan karakter-karakter hidup orang-orang beriman. Dan itu menjadi catatan yang penting sehingga kita tidak lagi terbuai atas apa yang kita lihat di era digitalisasi, tetapi ketika era itu menjadi era di mana kita tetap menghadirkan nilai-nilai teologis dalam hidup bersama kita. Hal yang kedua, di era banjir informasi, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menyaring mana yang membangun dan mana yang merusak. Ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Secara khusus bagi orang tua, ketika anak diberikan smartphone atau ponsel, tolong dilihat waktu yang baik. Hal-hal soal pembelajaran-pembelajaran mereka. Dan sehingga jauhkanlah daripada mereka hal-hal yang dapat merusak hidup dan iman mereka, pola pikir mereka. Makanya dimulai dari kehidupan rumah tangga kita masing-masing untuk membentuk pendidikan karakter anak-anak kita. Perlu kita mengisi ulang pikiran-pikiran mereka dengan nilai-nilai Alkitabiah tentang Kristus yang mati, bangkit bagi pengampunan dosa-dosa hidup manusia, tentang gereja dalam hidup perkembangan-perkembangan mereka, tetapi juga bagaimana dalam hidup berorganisasi, perubahan-perubahan etika, moralitas, komunikasi, cara yang disampaikan membangun satu terhadap yang lainnya. Karena disinilah nilai-nilai sosial kita terbangun. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, jangan biarkan dunia digital mencetak pola hidup keluarga kita, tapi biarkan Roh Kudus membarui budi setiap hidup kita, anggota-anggota keluarga kita. Karena ketika kita bicara soal perubahan, membarui budimu, maka bicara soal perubahan karakter. Itu dalam hidup. Dia tidak dari luar, tapi dia dari dalam. Dan itu membutuhkan pikiran-pikiran yang baik dalam membentuk hidup anak-anak kita. Hal yang terakhir, supaya tidak serupa dengan dunia ini, maka keputusan iman hidup kita untuk mengikuti kehendak Kristus dan berani meminta hikmat serta akal budi dari Kristus untuk menuntun kita pada sebuah perubahan. Perubahan dapat terjadi apabila kita mohon hikmat Allah bagi hidup kita. Merubah hidup kita di masa yang lalu, 2 minggu yang lalu, minggu kemarin, hari kemarin, minta hikmat Tuhan untuk merubah karakter-karakter kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu membutuhkan keputusan iman itu membutuhkan pikiran yang baik. Membutuhkan orang-orang yang mengambil keputusan demi dan untuk masa depan hidupnya. Dan pada titik inilah maka perubahan itu akan terjadi. Jangan mengharapkan sebuah perubahan jikalau perubahan itu tidak mulai dari dalam diri kita masing-masing. Dan perubahan itu dimulai dari orang tua. Karena kita tahu sungguh anak menjadikan orang tua sebagai pola ajar di rumah yang baik. Dan ketika pola ajar yang baik yang sudah diberikan orang tua, maka anak-anak juga akan mengalami perubahan yang baik bagi masa depan hidup mereka. Melewati proses pendidikan, jenjang-jenjang yang mereka jalani, sehingga mereka mendapatkan berkat Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang layak bagi hidup dan iman mereka. Tuhan menolong kita melewati usbu yang minggu kedua ini, ketika kita ada dalam era digitalisasi, menjadi keluarga-keluarga yang tangguh dalam hidup bersama.
Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama, demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dibunuh, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali.

Mungkin ada vokal grup, paduan suara atau solo yang mau membawa pujian. Ya, mari kita tunduk kepala. Kita satukan kerinduan kita menyapa Allah dalam doa sapa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, termasuk kami manusia di dalamnya. Terpujilah Yesus Kristus yang mati bangkit bagi pengampunan dosa-dosa kami. Terpujilah Roh Kudus yang menjadi kawan yang sejati, teman yang setia dalam suka maupun duka. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi hidup, kerja, dan pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, ketika Tuhan mempercayakan semuanya itu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Di mana kami berada, pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Harapan kami sungguh Tuhan, Tuhan memberikan bagi mereka hikmat-Mu. Karena dengan hikmat Allah, maka tugas tanggung jawab dalam memberikan pemerintahan yang bersih, yang baik di tengah-tengah negeri kami dapat berjalan dengan baik. Kami yakini sungguh apa yang Tuhan buat terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Ekumene, Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam tanggung jawab pengutusan dan pelayanan mereka. Secara khusus, Sinode GP Papua, Klasis, dan jemaat-jemaat. Tuhan sertai tanggung jawab pelayanan organisasi, lingkup Sinode, lingkup Klasis, dan lingkup jemaat. Tuhan tolong para hamba-hamba Tuhan pelayan khusus dalam melakukan tugas dan tanggung jawab perutusan mereka masing-masing. Dan oleh karenanya, Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik bagi hidup mereka, agar pelayanan mereka dilakukan dengan baik pula. Secara khusus, Jemaat GP Papua Eden Merauke dalam tanggung jawab pelayanan mereka, pendeta, majelis jemaat, pengurus wadah-wadah kategorial lingkup jemaat, badan-badan pembantu lingkup jemaat, keluarga, pekerjaan dan pendidikan. Tuhan sertai, Tuhan berkati jemaat ini dalam tugas-tugas tanggung jawab bersama. Tuhan pelihara mereka siang dan malam. Tuhan jauhkan penderitaan dari hidup mereka, tetapi Tuhan menghadirkan berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Jangan pernah Tuhan meninggalkan mereka. Setiap pergumulan-pergumulan mereka, baik pribadi, baik keluarga, baik persekutuan, Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, agar yang mereka lakukan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua lanjut usia di jemaat GP Papua Eden Merauke, secara khusus Oma Wakim dan Oma Sara dalam hidup dan kerja mereka bersama dengan anak-anak dan cucu dalam hidup bersama. Tuhan tolong mereka di usia yang lanjut dengan keinginan, permintaan, sehingga walaupun di usia lanjut mereka tidak sempat mengambil bagian dalam rumah Tuhan, tetapi kami percaya di setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan bagi kedua orang tua kekasih ini merasakan jamahan kasih Tuhan bagi hidup mereka, sehingga mereka merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan selalu menolong mereka dalam suka maupun dalam duka. Ya Bapa yang kekal dan kudus, kami berdoa bagi Ibu Martina Tanlain dan Oma Sara dalam keadaan sakit yang sementara mereka alami. Di tempat pembaringan yang sementara mereka tidur, kami percaya sungguh Engkau adalah Allah, dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Tuhan sanggup memulihkan penderitaan sakit atas apa yang mereka alami. Jaga dan peliharalah mereka ketika mereka makan dan minum, tetapi juga mengkonsumsi obat-obatan
untuk tubuh-tubuh mereka, sehingga mereka merasakan anugerah Tuhan lewat kesembuhan dan pemulihan. Tuhan tolong mereka melalui anak-anak, melalui cucu-cucu dalam hidup bersama mereka, sehingga mereka merasakan jamahan kasih lewat keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kedua orang tua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Saudari Yubelina Rumah Lewang atas kebaikan Tuhan. Tuhan menambahkan satu tahun usia yang ke-17 bagi hidupnya. Usia remaja, dia membutuhkan Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan dia, menjadi gembala yang agung baginya ketika hidup ia jalani. Seluruh hal terkait dengan pergumulan pribadinya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dia, baik pendidikan ataupun apapun yang ia lakukan, jawablah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya sungguh, kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap perjuangan yang ia lakukan. Umat Tuhan dalam ungkapan-ungkapan syukur mereka, Tuhan terima bagian dari ungkapan syukur mereka atas berkat-berkat yang mereka dapatkan dari Tuhan. Tolong mereka Tuhan, jauhkanlah penderitaan dari mereka. Tetapi ketika mereka tetap mengucap syukur untuk berkat yang mereka dapatkan, tetapi juga pergumulan penderitaan yang mereka dapatkan dari Tuhan, kami yakini sungguh Tuhan pemurah, Tuhan yang penuh belas kasihan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Bagi umat Tuhan yang sebentar nanti akan memberikan perpuluhan-perpuluhan mereka diberkati oleh Tuhan, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan dan mereka juga akan kembalikan dalam bentuk perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan tetap menguji iman mereka lewat apa yang mereka berikan kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam hidup yang mereka jalani. Terima kasih Bapa di surga, hari ini dalam ibadah minggu ini di dalamnya dilakukan siaran langsung oleh RRI Kabupaten Merauke, Direktur RRI tetapi juga orang-orang yang bertanggung jawab dalam peliputan di pagi ini. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan jaga, Tuhan pelihara keluarga-keluarga mereka, baik istri, baik suami, anak-anak, dan orang tua mereka masing-masing. Peliharalah mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika Tuhan memelihara hidup mereka, maka mereka merasakan bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam memelihara hidup dan iman mereka. Ya Bapa yang kekal dan kudus, sebentar nanti kami akan memberikan aksi 5 menit untuk menunjang kas jemaat ini. Tuhan tolong kami dari kekurangan yang kami miliki, Tuhan masih memberikan kecukupan-kecukupan bagi hidup kami. Sehingga di hari ini juga, selain persembahan sebentar nanti kami akan berikan, tetapi juga kami akan memberikan bagi Tuhan lewat apa yang sudah kami dapatkan bagi jemaat ini dalam menunjang kas jemaat ini Tuhan. Dan di hari ini atas perkenaan-Mu, semua orang sudah memberikan hidup dan pelayanan mereka bagi pekerjaan Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini, baik tua agama, kantoria, organis, multimedia, operator infokus, dan sound system. Tuhan memakai mereka sungguh luar biasa. Tuhan, kami percaya sungguh bahwa talenta karunia yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka akan perlabakan ke dalam rumah Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh karenanya, jaga dan pelihara mereka. Berikanlah yang terbaik bagi mereka, karena mereka juga akan memberikan yang terbaik ke dalam rumah Tuhan dengan talenta-talenta yang mereka miliki. Dan disitulah mereka mengucap syukur bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup bagi setiap perjuangan-perjuangan mereka. Tolong kami Tuhan, jemaat ini secara utuh, siang dan malam, jangan pernah Tuhan meninggalkan kami. Tetapi kasih Tuhan selalu menopang kami dimanapun dan kapanpun.
tanggung jawab iman kami kerjakan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami kepadamu. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan pada akhirnya, kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian bunyinya. Bapa kami yang dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Ibu musik, berikan makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari perangai. Karena Engkau yang punya firman dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin.

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu.

atas janji berkatnya, terimalah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan kami informasikan ya, bagi Anda pecinta sepak bola, untuk siaran pertandingan antara Argentina versus Swiss pada pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti, kurang lebih 1 menit lagi yang akan disiarkan melalui Pro 2 RRI ya, dapat Anda dengarkan di frekuensi FM 96,8 MHz. Kami ulangi, untuk siaran pertandingan Argentina versus Swiss pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dapat Anda dengarkan melalui frekuensi terestrial Pro 2 ya, di FM 96,4 MHz. Dan demikian saja mendengar informasi untuk Anda terkait dengan pertandingan Piala Dunia. Dan untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kami akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas dan juga weekend Anda. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Megahertz Pro 1 RRI Merauke, masih bersama saya Yogi Andriansyah. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Bagi Anda pecinta sepak bola yang baru bergabung bersama kami untuk pertandingan antara Argentina versus Swiss di pukul 10 waktu Indonesia Timur ini dapat Anda dengarkan ya melalui frekuensi terestrial Pro 2. Pro 2 RRI Merauke ya di FM 96,4 MHz. Kami ulangi, untuk pertandingan Piala Dunia Sepak Bola antara Argentina versus Swiss dapat Anda dengarkan di frekuensi Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz pendengar. Dan untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kami akan hadir menemani Anda dengan beragam informasi dalam program Idola pada pukul 10.35 nanti, di mana kami akan berbagi informasi tentang anak ya, terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan. Nah, untuk menanti program Idola, kami juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini ya. Dan semoga Anda terhibur dengan sajian yang kami hadirkan. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh,
0: tolol,
1: tahu,
0: dasar manja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak, berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.
2: MHz Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini Anda sedang bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak, dan kami telah menyiapkan beberapa informasi untuk Anda terkait dengan pencegahan kekerasan ya kepada anak, di mana terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan dan juga hak-hak anak pendengar. Untuk informasi yang pertama, kita mulai dengan satu informasi yang berasal dari Kabupaten Aceh Timur, di mana Bunda PAUD Kabupaten Aceh Timur, Nyonya Dr. Lismawani Iskandar Alfar Laki, menegaskan bahwa penyelenggaraan PAUD yang bermutu hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan saat membuka rapat koordinasi penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan PAUD bermutu di Kabupaten Aceh Timur. Menurutnya, pendidikan anak usia dini bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor pendidikan saja, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah. Dan melalui sinergi tersebut, pendengar, layanan PAUD diharapkan mampu menghadirkan pendidikan yang holistik, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, pengasuhan, serta pemenuhan hak-hak anak. Selain itu juga, Bunda PAUD Aceh Timur mengajak seluruh Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kampung untuk terus mendorong partisipasi masyarakat agar semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan di usia dini yang berkualitas ya. Pendengar, masa usia dini merupakan periode emas dalam pertumbuh kembangan anak. Nah, lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, serta perhatian dari keluarga dan masyarakat akan menjadi bekal penting dalam membentuk generasi yang cerdas, sehat, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Dan semoga juga kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat ini dapat menghadirkan layanan PAUD yang semakin berkualitas, sehingga setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan belajar secara optimal sejak usia dini. Dan demikian informasi pertama yang kami bagikan di program Idola ini terkait dengan Bunda PAUD Aceh Timur yang perkuat kolaborasi lintas sektor. Nah, kami masih akan hadir dengan informasi lainnya, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adik.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Dan masih bersama kami di program Idola, di mana anak-anak merupakan generasi penerus yang perlu tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan juga penuh perhatian. Dan oleh karena itu pendengar, perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Meningkatnya kasus yang melibatkan anak di Kabupaten Sampang mendorong Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak MUI Sampang memperkuat upaya pencegahan melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan. Ketua Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanilah, menyebut sedikitnya 27 anak telah tercatat dalam berbagai kasus yang menjadi perhatian serius. Menurutnya penanganan hukum saja belum cukup ya untuk mencegah munculnya kasus baru. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui pengawasan yang lebih baik terhadap aktivitas anak, terutama ketika berada di luar rumah. Dan untuk itu MUI Sampang akan menggandeng organisasi seperti Fatayat, Muslimat dan Aisyah dalam membangun gerakan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong untuk memperluas edukasi kepada orang tua dan remaja mengenai pentingnya perlindungan anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama ya pendengar, ketika keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah dan masyarakat saling bersinergi, lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak akan lebih mudah terwujud. Langkah pencegahan sejak dini menjadi kunci ya, agar anak-anak dapat tumbuh, belajar, dan meraih masa depan tanpa rasa takut. Dan semoga kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap perlindungan anak ini terus semakin kuat, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Karena menjaga anak hari ini berarti menjaga masa depan bangsa kita di kemudian hari, pendengar. Pendengar tetap bersama kami ya, untuk informasi terakhir di program ini akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Baik, benar, sebelum kita akhiri program Idola untuk hari ini, kami akan bagikan informasi terakhir berikut ini ya, pendengar. Pendengar anak-anak, bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga memiliki hak ya untuk didengar dan dilibatkan dalam berbagai hal yang menyangkut masa depan mereka. Dengan memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat, kita turut membangun generasi yang percaya diri, peduli, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan berikut informasinya, pendengar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifa Fauzi, menegaskan bahwa anak harus menjadi subjek pembangunan yang berhak menyampaikan pendapat dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Menurutnya, partisipasi yang bermakna berarti setiap anak memperoleh ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi, serta mendapatkan tanggapan atas aspirasi yang telah disampaikan. Selain itu, Arifa juga menekankan bahwa pembangunan generasi Indonesia tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan jiwa anak. Lingkungan keluarga yang penuh kasih, sekolah yang bebas dari kekerasan dan perundungan, serta dukungan pemerintah menjadi faktor penting ya dalam mendukung tumbuh kembang anak. Senada dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti, mengatakan anak tidak seharusnya hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga harus dilibatkan secara aktif dalam menyampaikan gagasan dan memberikan perspektif bagi penyusunan kebijakan. Nah, pendengar, ketika anak diberikan kesempatan untuk didengar, mereka belajar bertanggung jawab ya, menghargai perbedaan pendapat, serta berani menyampaikan ide secara positif. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar akan membantu membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat secara mental dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan semoga semakin banyak ruang yang terbuka bagi anak-anak Indonesia ini untuk tumbuh, belajar, dan menyampaikan aspirasinya, karena setiap suara anak hari ini dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan Indonesia yang lebih ramah, inklusif, dan berkeadilan di masa mendatang. Baik, pendengar, dengan disampaikan informasi ini, kita akhiri program Idola untuk edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 ini, pendengar. Sampai jumpa di edisi Idola berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Merauke. Kami masih akan hadir menemani Anda dengan beragam lagu pilihan dan juga informasi lainnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan benar kami updatekan informasi untuk Anda ya, terkait dengan pertandingan antara Argentina versus Switzerland yang berlangsung dari pukul 10 waktu Indonesia Timur tadi. Bagi Anda yang tidak sempat untuk mendengarkan siaran langsungnya melalui frekuensi Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz, kami updatekan Anda dengan hasil pertandingan hingga saat ini. Dan pertandingan masih berjalan ya, sudah 53 menit waktu normal, sudah masuk ke babak kedua. Dan untuk skor akhir, maksudnya di skor saat ini 1-0 untuk Argentina, di mana gol tercipta pada menit 10 oleh Alexis McAllister. Nah, itu tadi updatean informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia antara Argentina versus Switzerland. Dan bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran langsungnya, bisa melalui Pro 2 RRI Merauke di frekuensi 96,8, maksud kami 96,4 MHz. Dan pendengar, saat ini pukul 11.16 menit untuk waktu Indonesia Timur. Sembari menanti berakhirnya jam dinas siaran saya di pukul 11.30 nanti, kami akan menemani Anda dengan beberapa informasi berikut ini yang akan saya updatekan dengan informasi yang kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Dan untuk updatean informasi selengkapnya mendengar, kami akan updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Okay?

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif troncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Benar-benar dua informasi sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk informasi yang pertama yang akan saya bagikan terkait dengan ketersediaan pangan yang tidak lepas dari keberlangsungan usaha para peternak. Namun ketika produksi terus meningkat, biasanya bermasalah terkait dengan biayanya juga ya, yang terus meningkat. Dan para peternak pun harus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dengan kondisi inilah yang kini dirasakan para peternak ayam petelur di Kabupaten Merauke. Dan berikut informasi lengkapnya pendengar, di mana sejumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Merauke mengeluhkan kenaikan harga pakan ternak yang terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Harga pakan yang sebelumnya sekitar Rp410.000 per sak kini meningkat menjadi sekitar Rp480.000 atau naik antara 10 hingga 20%. Salah seorang peternak sekaligus penjual telur, Norbertus Bombon, mengatakan kenaikan harga pakan membuat biaya produksi semakin tinggi. Dan sementara harga jual telur masih bertahan di kisaran Rp55.000 hingga Rp65.000 per sak. Kondisi tersebut membuat keuntungan peternak semakin menipis dan dikhawatirkan mengancam keberlangsungan usaha mereka. Dan para peternak berharap pemerintah daerah dan dinas terkait dapat memberikan solusi melalui subsidi pakan, operasi pasar maupun pendampingan dalam pengembangan pakan alternatif agar biaya produksi dapat ditekan. Nah, semoga berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat membantu meringankan beban para peternak sehingga usaha mereka tetap berkembang dan kebutuhan masyarakat akan telur dapat terus terpenuhi dengan harga yang stabil ya tentunya. Dan untuk informasi yang kedua pendengar terkait dengan cara mendaftarkan keluarga tambahan ke JKN pendengar. Pekerja penerima upah perlu memahami aturan pendaftaran anggota keluarga tambahan dalam program jaminan kesehatan nasional. Kepesertaan JKN tidak hanya melindungi pekerja tetapi juga dapat diperluas untuk mencangkup orang tua dan mertua. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah memaparkan ketentuan ini khusus bagi peserta segmen pekerja penerima upah atau PPU. Iuran JKN untuk peserta PPU sebesar 5% dari penghasilan dengan rincian 4% ditanggung pemberi kerja dan 1% dipotong dari pekerja. Ketentuan ini berlaku bagi PPU penyelenggara negara maupun PPU swasta. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan iuran dibatasi maksimal Rp12 juta per bulan. Iuran tersebut pada dasarnya menanggung 5 orang yaitu pekerja, pasangan, dan 3 orang anak yang tercantum dalam kartu keluarga. Apabila seorang pekerja memiliki anak lebih dari 3 orang, maka anak keempat, kelima, dan seterusnya dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan. Dan besaran iuran untuk 1 orang anggota keluarga tambahan adalah 1% dari penghasilan pekerja. Anggota keluarga tambahan wajib didaftarkan pada hak kelas rawat yang sama dengan peserta PPU yang menanggungnya. Syarat pendaftaran meliputi salinan kartu keluarga, salinan identitas kependudukan, dan surat kuasa pemotongan gaji yang diajukan kepada pemberi kerja. Peserta PPUPN mendaftar melalui satuan kerja, sedangkan peserta PPU swasta melalui HRD atau bagian personalia. Nah pendengar, demikian ya dua informasi yang saya bagikan di menit-menit akhir kebersamaan kita ini. Dan semoga informasi yang saya bagikan atau informasi yang Anda dapatkan dari pagi hingga saat ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya di esok pagi mulai pukul 5. Dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Aldo dengan rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saya pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh, Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kok hidup susah.
0: Iyo, Kak, saya jadi takut, eh, tapi dorang bilang, ah, cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali, kawan. Kok ingat si Berto? Dulu dia jago bola, toh. Sekarang apa? Sekolah suka kacau gara-gara narkoba.
0: Iyo juga, eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin Mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, Mace susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hancur kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

terhenti. Ya, pendengar episode dari Merauke, kembali lagi bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi dalam rangka Merauke siang hingga Merauke sore nantinya bersama saya Almendo Matur Bongs di siang hari ini. Ya. Informasi untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada, tentunya akan kami hadirkan segala informasi dan juga hiburan untuk Anda di siang hingga sore nantinya dalam edisi siar hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dan juga selamat hari Minggu bagi Anda kaum Kristiani dan juga Katolik dimanapun Anda berada, serta seluruh pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada senusantara. Selamat menikmati hari weekend Anda bersama keluarga, rekan, sahabat dimanapun dan apapun yang Anda lakukan. Dan ya, informasi tentang Anda tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa Angelus untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Tak lupa juga di pukul 11:50 Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani waktu siang Anda jelang nanti di doa Angelus. Untuk itu, selamat mendengarkan lagu-lagu hiburan di siang hari ini.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini? Apa namanya ini? Namanya apa?
1: Puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Tidak ada B.
0: Tidak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan terus.

0: kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Temanku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Iya, pendengar persatuan dari Maroke dimanapun Anda berada, tentunya berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi musik tradisional dan budaya terkait Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ya. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Delta Pawan yang terletak di Delta Sungai Pawan. Dan kabupaten ini memiliki luas 31.588 km persegi dan memiliki penduduk sebanyak 591.917 jiwa per tahun 2022. Ya, Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari Tanah Kayong dan merupakan lokasi Kerajaan Tanjungpura. Keraton kerajaan tersebut masih terjaga sampai saat ini di Kecamatan Benua Kayong. Nama Tanjungpura sendiri telah diabadikan di Kalimantan Barat sebagai perguruan tinggi negeri Universitas Tanjungpura dan Komando Daerah Militer 12 Tanjungpura. Kabupaten Ketapang dikenal sebagai penghasil bauksit atau biji aluminium. Bauksit yang ditambang kemudian diolah di smelter yang dibangun oleh PT Wells Harvest Winning Aluminium Refinery atau WHW di Kecamatan Kendawan. PT WHW adalah perusahaan pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi smelter grade aluminium atau SGA. Iya. Berikut geografi dari Kabupaten Ketapang untuk Anda. Secara singkat, Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di garis 0 derajat 19 aksen 00 hingga 3 derajat 05 aksen 00 lintang selatan dan 108 derajat 42 aksen hingga 111 derajat 16 aksen bujur timur. Dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas yang memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara. Sebagian pantai merupakan muara sungai berupa rawa-rawa terbentang mulai dari Kecamatan Teluk Batang hingga Pulau Maya Karimata. Topografi singkat daerah pantai memanjang dari utara ke selatan dan daerah aliran sungai merupakan dataran berawa-rawa mulai dari Kecamatan Telok Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, dan juga Pulau Maya Karimata. Sedangkan wilayah perhuluan umumnya berupa daerah berbukit-bukit dan juga sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah Sungai Pawan. Ya, pendengar, itulah informasi awal untuk Anda di segmen musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Tentunya akan masih kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi terupdate terkait dengan Kabupaten Ketapang ya, dari Provinsi Kalimantan Barat. Ya, informasi juga untuk Anda, informasi yang kami bagikan di siang hari ini dikutip dari laman ide.wikipedia.org.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

Ya, berikut informasi terakhir untuk Anda terkait dengan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, demografi jumlah penduduk Kabupaten Ketapang yang meliputi 20 kecamatan adalah 570.657 jiwa per tahun 2020. Yang terdiri dari laki-laki 297.266 jiwa. Dan perempuan 273.391 jiwa. Kota Ketapang adalah kota yang multi suku dan etnis, yakni suku Dayak dan Melayu serta Tionghoa yang merupakan tiga suku terbesar di kota ini. Selain itu juga ada suku Jawa dan Madura. Orang Tionghoa di kota ini menggunakan dialek Tioshu dalam ejaan Mandarin Shouzhou sebagai bahasa pengantar sesama warga Tionghoa. Juga terdapat sebagian kecil orang Tionghoa yang menggunakan bahasa Kek atau Hakka. Iya, bagi Anda yang ingin berlibur di kota Ketapang ya, terkhususnya Kalimantan Barat ya, Anda dapat berkunjung di Tugu Ale Ale yang terletak di perempatan Jalan R. Suprapto dan jalan menuju Jembatan Pawan 1 yang melintasi Sungai Pawan. Ale Ale adalah sejenis kerang berkulit halus yang menjadi makanan khas dari Kabupaten Ketapang. Ada juga Teluk Bala terletak di kota Ketapang yakni di pertigaan Jalan Merdeka dan Jalan Ahmad Yani. Tak lupa juga ya, ada Keraton Matan Tanjung Pura serta Kelenteng Tua Pekong, yaitu tempat ibadah umat Tridharma yang terletak di Jalan Merdeka Ketapang. Dan terakhir, transportasi di Kota Ketapang dapat dijangkau dari kota lain melalui Bandar Udara Rahadi Osman atau KTG, Terminal Bis Ketapang, dan Pelabuhan Sukabangun Ketapang. Untuk mengunjungi Ketapang via udara, saat ini hanya ada satu maskapai yang melayani penerbangan pada Bandar Udara Rahadi Osman Ketapang, yaitu Wings Air yang melayani rute Ketapang Pontianak dan Pontianak Ketapang. Ya, pendengar persatu, itulah informasi untuk Anda terkait dengan Kabupaten Ketapang di siang hari ini ya, di untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan ya, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 13 waktu Indonesia Timur, yakni Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2020. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjöderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus menempatkan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
2: Itu
1: nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
4: Nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjöderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
3: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot!
4: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2000.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku lalu mengulang semuanya dari awal lagi. Tapi yang mengenang waktuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus mulai semua dari awal. Di saat itulah aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas telah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja juga. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk rendahnya sih sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejur pop, ada open, sebagai ajang seleksi untuk masuk di tingkat.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2020.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Merauke siang ini
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Ya, peringatan satu dari reporter dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami di Prodang Dudang Dutadala kita di Prosatu dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Merauke siang ini. Anda dapat bergabung bersama kami melalui jalur telepon di 0971-333-0745 teman bersama kami dalam acara Prodang Dut Tantut adalah kita.

0: gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Mengingat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abang itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan begini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

Iya, berarti kamu satu nomor kita mana pun anda berada, anda boleh bergabung sama kami di Prodamdut ya, dan kita di 0971333745 dalam rangkaian acara.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Ya, berikan penelpon pertama. Halo, selamat siang. Ya, nampaknya terputus ya, kalau jalur teleponnya. Ya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Momere, Bunda Ima.
0: Oh, Bunda Ima, apa kabarnya untuk siang hari
1: ini? Kabarnya baik dan sehat, cuaca juga sangat mendukung hari ini.
0: Oke.
1: Siang ini.
0: Iya, Bunda Ima mau request apa nih?
1: Maya.
0: Maya?
1: Iya.
0: Oke, judulnya?
1: Iya, judulnya Maya.
0: Oh, judulnya Maya, penyanyi.
1: Iya, cuman penyanyinya ya nggak tahu, nanti tolong.
0: Oke, boleh.
1: Tolong apa ya, carikan penyanyinya ya.
0: Iya, boleh salam-salam.
1: Ini Aldo kah?
0: Iya.
1: Oke deh, nanti tolong ya, tolong Aldo.
0: Siap. Dari Muscin Alatas ya?
1: Oh iya, iya benar-benar.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
1: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Aldo bersama operatornya.
0: Siap.
1: Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati teman-teman yang ada di Merauke semuanya tanpa terkecuali ya. Bersama kru-krunya juga, selamat siang, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Ada Putra Tenga di Fakfak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bunda Wigati, Oma Deva, Bapak Widi, dan semua pendengar setia yang selalu setia di RRI Merauke. Semuanya selamat siang, selamat berhari Minggu, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Aldo, terima kasih, selamat siang, Bunda kembalikan di studio.
0: Baik, selamat siang, terima kasih Bunda.
1: Makasih.
0: Selamat hari Minggu juga buat Bunda. Ya, berikan pendapat selanjutnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar Pak Aldo? Halo.
0: Iya, halo, selamat siang Kak Puja.
2: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar Mas Aldo?
0: Puji
2: kabar
0: Tuhan,
2: baik,
0: baik.
2: Puji Tuhan, Puja juga baik.
0: Iya, mari ke soal apa nih Kak
2: baik,
0: Puja?
2: Baik, tapi masih ada kesedihan tadi.
0: Bagaimana?
2: Oh, tidak. Lagunya saya request lagu IDP saja, indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya?
2: Iya. Lagi ini spesial buat semua saja tanpa sekali mewakili Panasir sama Ibu Ijati di Wangiso. Oke baik, buat Mas Aldo. Ubur-ubur karena le, puja pamit sampai ketemu besok lagi ya le.
0: Iya.
2: Dadah bye-bye le.
0: Kak Puja dari Dewi Persik ya lagunya. Oke, apa yang terputus ya? Ya baik, pendengar persatuan dari Merauke di manapun Anda berada ya. Berikut request sama Bunda Ima dan juga Kakak Puja ya. Ada Maya dari Machine A dan juga ada dari Dewi Persik dengan judul Indah.

0: pada waktunya. Ya, berikan penelpon ketiga. Halo, selamat siang. Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Negara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Ayu ya?
1: Aduh, dari Manado.
0: Oh, Bu Ani.
1: Ibu Ani.
0: Iya, apa kabarnya untuk siang hari ini, Bu Ani?
1: Ya, Alhamdulillah. Kabarnya ada baik-baik kabar, baik-baik sehat, sebaliknya. Tapi panas, membara.
0: Siap. Ya, siang hari ini mau request lagu dangdut apa nih, Bu Ani?
1: Lela Karisma, boleh.
0: Bagaimana?
1: Lela Karisma, boleh turun.
0: Lela Karisma. Judulnya, Bunda?
1: Judulnya Cukup Satu Kali.
0: Cukup Satu Kali.
1: Oke deh. Bisa tuh?
0: Iya, boleh salam-salamnya, Bunda.
1: Salam jawab pertama-tama buat yang tugas. Sama Bang Ari.
0: Bagaimana?
1: Yang tugas Bang Ari.
0: Aldo.
1: Ah, duh, sorry, Aldo. Soalnya ini mirip. Ini yang bertiga ini suaranya mirip, sama.
0: Iya.
1: Pertama-tama buat Bang Aldo yang tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga dan kecinta di rumah. Oke, mau kirim salam ada kitoran Putra Tengah juga, ada kitoran Bunda Ima juga, ada kitoran ini juga, ada kitoran Bunda Ibu Parida juga, ada Pak Nasrun yang di Sulawesi sana, Sulawesi Tengah, ada kitoran Bang Luhut juga, ada Bang Yogi juga, ada kitoran Pak Freddy juga, ada kitoran siapa dulu? Yang di Bogor sana, Teh Dinda juga, apa kabar, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Kembali ke yang tugas, Bang Aldo, tetap semangat, tetap eksis di udara. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut.
0: Bu Ani, Bunda, mau tanya dulu nih, lagunya dari Ida Laila.
1: Bukan Karisma itu judulnya Cukup Satu Kali.
0: Oh, Cukup Satu Kali ya, bukan Cukup Sekali ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ida Laila tahu kalau di sini dari Ida Laila itu?
0: Iya, Ida Laila Cukup Sekali.
1: Oke. Waktu mana-mana.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bunda.
1: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, peringkat berikut dia tiga lagu ya untuk Anda di Prodangdut Dangdut adalah kita.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

ikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan,

Ya, pendengar persatuan RRI Merauke dimanapun Anda berada, berikut informasi terupdate untuk Anda terkait dengan gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K. Komisi 2 nilai langkah tersebut terlalu ekstrim. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah memotong gaji ASN sebesar 30%. Dan pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK pada P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh Ali di Jakarta hari ini, yakni kami memahami jika ada situasi darurat fiskal di sejumlah daerah terkait sumber dana untuk gaji ASN P3K, namun jika solusinya harus memotong pendapatan ASN hingga 30%, khawatir mempengaruhi kualitas layanan publik daerah. Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi di Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, Ali mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkannya melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga ASN P3K. Fokus pemetaan ini, lanjut Ali, harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil risiko fiskal tinggi, yakni daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah atau PAD yang rendah. Ali meminta juga adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistemik. Kemendagri, Kemenko, Kementerian Pan-RB, serta Badan Kepegawaian Negara BKN untuk segera duduk bersama. Lebih lanjut, dalam penyampaiannya, Ali mengatakan bahwa meminta 4 instansi tersebut segera menyusun skema pendanaan P3K yang lebih berkelanjutan. Pemerintah pusat perlu mengkaji opsi untuk memasukkan komponen gaji P3K tertentu secara eksplisit ke dalam dana alokasi umum atau DAU. Sebelumnya diberitakan pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K ini terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu contohnya terjadi di pemerintah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Pemerintah kota Tidore terpaksa memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Semua itu demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan. Ya, mendengar itulah informasi terupdate untuk Anda pada Merauke sore ini, dan tentunya akan kami terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu sore Anda di weekend hari ini.

0: Rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa

Ya, berikut satu buah pemberitahuan untuk Anda. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi untuk Anda, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, pendengar, itulah satu buah pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini. Tentunya akan terus kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu weekend Anda bersama keluarga, teman, sahabat, dan kerabat dimanapun Anda berada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita.

0: sendiri pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisi Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, berikut informasi terupdate selanjutnya untuk Anda. Daftar wilayah Indonesia potensi hujan lebat dan angin kencang periode 11 hingga 13 Juli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk Minggu 12 Juli 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang. Berdasarkan peringatan dini BMKG untuk periode 11 hingga 13 Juli 2026, terdapat 5 wilayah yang masuk kategori berpotensi diguyur hujan sedang hingga hujan lebat. Kelima wilayah tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara lokal. Daftar wilayah potensi hujan sedang hingga lebat ada Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Sedangkan daftar wilayah potensi angin kencang ada Aceh, Bali, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. BMKG memastikan tidak ada wilayah yang diperkirakan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat pada minggu hari ini. Selain itu, tidak terdapat juga daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan kategori sangat lebat hingga ekstrim. BMKG menjelaskan musim kemarau mulai semakin dominan di sebagian besar wilayah Indonesia dengan curah hujan pun diperkirakan terus mengalami penurunan.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: aja dulu, ntar gue jelasin.
1: Tangga, tangga tuh.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
2: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, mau

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar.

Utang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Ya, informasi terupdate terakhir untuk Anda dari dunia hiburan, terkhususnya bagi Anda pencinta Korean pop, ada terkait IU siapkan album baru aktor Ho Namjoon bintangi video musiknya. IU dipastikan kembali bekerja sama dengan Ho Namjoon untuk proyek video musik lagu utama album terbarunya, dan kabar tersebut dikonfirmasi setelah agensi Hanomjoon membenarkan laporan mengenai partisipasi sang aktor dalam produksi tersebut. Agensi H.Solid menyatakan Ho Namjoon akan membintangkan video musik lagu utama album terbaru IU pada Sabtu 11 Juli 2026, dan pernyataan resmi itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai keterlibatan aktor tersebut dalam proyek musik terbaru penyanyi ternama Korea tersebut. Agensi H.Solid menyampaikan Ho Namjoon memang tampil dalam video musik album baru IU sesuai jadwal produksi mendatang. Agensi juga mengungkapkan proses pengambilan gambar direncanakan berlangsung pada bulan depan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kolaborasi terbaru ini menandai reuni IU dan Ho Namjoon setelah sebelumnya bekerja sama dalam proyek yang berbeda. Keduanya pernah dipertemukan melalui video musik lagu Never Ending Story yang dirilis pada tahun 2025 lalu. Lagu Never Ending Story menjadi single utama dari album remake IU bertajuk A Flower Bookmark Part 3, dan penampilan Ho Namjoon dalam musik video tersebut berhasil menarik perhatian banyak penggemar kedua artis tersebut. Kini kerjasama mereka kembali berlanjut melalui video musik lagu utama dari album terbaru IU mendatang. Kehadiran Ho Namjoon diharapkan kembali menghadirkan chemistry kuat seperti kolaborasi mereka pada proyek sebelumnya. Sementara itu, album terbaru IU dilaporkan dijadwalkan resmi dirilis kepada publik pada bulan September mendatang. Penggemar kini menantikan perilisan album sekaligus video musik terbaru hasil reuni IU bersama Ho Namjoon tersebut. Jika jawaban Anda semua iya,

dengan Check Fakta, hoax Yusuf Hamka mempromosikan situs judi online. Beredar sebuah akun di media sosial Facebook yang mengunggah video bahwa pengusaha Yusuf Hamka atau Baba Alun mempromosikan situs judi online atau yang akrab diketahui yakni Judol. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.co. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik, hasilnya mengarah ke kanal YouTube milik Kompas TV berjudul Yusuf Hamka. Belak-belakan awal mula disiapkan Golkar maju bareng Kaesang di Pilgub Jakarta 2024. Dalam video wawancara Doorstep itu, Yusuf Hamka menceritakan awal mula diisukan maju dengan pemilihan gubernur Jakarta 2024. Saat itu Yusuf diundang oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto untuk berdiskusi soal solusi banjir, kemacetan hingga sampah di Jakarta. Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, Hive Moderation, menunjukkan 98,1% audio yang beredar di Facebook itu dibuat menggunakan AI.

0: Ya, informasi terupdate kedua dan terakhir pada segmen Cek Fakta hari ini, pendengar. Terkait hoax uang bantuan Australia siap dibagikan ke Indonesia. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari laman kompas.com. Video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejakviral. Dan video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribu yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Kejagung kepada pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Dan sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak benar mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Dan ya pendengar, itulah dua informasi terupdate terkait dengan Cek Fakta hari ini Minggu 12 Juli 2026 terkait dengan hoax Yusuf Hamka mempromosikan situs judi online dan juga hoax uang bantuan Australia siap dibagikan ke Indonesia. Sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dapat email balasan lamaran kerja. Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih. Selamat, Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih, mendingan nggak usah deh.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh, Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kok hidup susah.
0: Iyo, Kak, saya jadi takut, eh, tapi dorang bilang, ah, cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali, kawan. Kok ingat si Berto? Dulu dia jago bola, toh. Sekarang apa? Sekolah suka acok gara-gara narkoba.
0: Iyo juga, eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin Mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, Maci susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hancur kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

Ya mendengar waktu dalam juga pukul 17:35 waktu Indonesia Timur menandakan jam dinas saya telah usai pada Merauke siang hingga Merauke sore saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya, dan ya, selamat menikmati weekend Anda bersama keluarga, dan juga tentunya selamat menikmati kebersamaan bersama rekan sahabat karib Anda. Tentunya juga kami ucapkan selamat hari Minggu untuk Anda umat Kristiani dan Katolik manapun Anda berada senusantara Indonesia. Dan ya, sampai jumpa di esok hari dalam jam dinas saya. Kita akan berjumpa di dinas malam ya. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan informasi juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat akan kami hadirkan ya. Azan Maghrib pada pukul 37 waktu Indonesia Timur untuk Anda menunaikan ibadah sholat azan maghrib di sore hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sudah, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Kok, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
1: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari ini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Baik, pendengar, kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke malam ini di edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Informasi hiburan tentunya masih akan terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan selanjutnya kami akan mengupdatekan perkembangan informasi untuk Anda wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Sepekan Lintas Papua untuk suasana di malam hari ini.
1: Aparat kepolisian melakukan visum terhadap jenazah pilot AMA yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Yahukimo. Dari hasil visum, pilot dipastikan meninggal dunia akibat tembakan di bagian kepala. Berikut laporannya. Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA, Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Lebih lanjut dijelaskan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara eksternal. Tim forensik juga menggunakan pemeriksaan radiologi untuk memastikan kerusakan di bagian dalam kepala. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
2: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan. Tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan. Serta patah tulang rahang bawah sisi kanan.

0: tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel, kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
1: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Dinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yahukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut, sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi juga menduga pelaku menggunakan senjata api laras panjang, namun untuk jenis senjata belum dapat dipastikan karena proyektil tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian.
2: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantau media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgis Kobak, Kodab 16, yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elis Kobak, juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Kemudian fakta yang ada, ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar, dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKP Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
1: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Dinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan. Karantina Papua melepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik yang dilindungi. Hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026.
3: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muai, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepas liarkan antara lain seekor cendrawasih mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
4: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina, baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara, selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini, tentunya kita saling bersinergi, membangun komunikasi yang lebih baik lagi, tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity dunia. Dan secara bersama-sama, kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
3: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyelundupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepas liarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepas liarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
1: UNICEF Papua menggelar pelatihan pelayanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura. UNICEF Papua bersama pemerintah daerah menggelar workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di sekolah terpilih di Kota dan Kabupaten Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan yang didukung oleh China International Development Cooperation Agency ini bertujuan untuk memperkuat penerapan layanan gizi dan kesehatan di lingkungan sekolah melalui sinergi antara lintas sektor pendidikan dan kesehatan. Workshop tersebut juga diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di Kota dan Kabupaten Jayapura. Setiap sekolah mengirimkan dua perwakilan, yaitu wakil kepala sekolah dan penanggung jawab usaha kesehatan sekolah atau UKS. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan sekolah sehat yang selama ini telah didukung oleh UNICEF di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan, memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas, serta mendapatkan masukan dari tingkat teknis untuk menyusun pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Menurut Dwi Kristanto, konsep layanan gizi terpadu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program makan bergizi gratis maupun edukasi gizi, tetapi juga memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat berjalan secara optimal di sekolah melalui penguatan UKS.
5: Tujuan kegiatan ini sebetulnya adalah untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mendapatkan masukan dari tingkat teknis ya, ataupun satuan pendidikan untuk penyusunan pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Nah, seperti yang mungkin sudah pernah diikuti gitu ya, jadi ini adalah rangkaian. Jadi kalau kita tarik benang merah, sebetulnya sudah banyak

0: itu sendiri.
1: Lanjut Dwi Kristanto, dalam workshop tersebut materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan yaitu Tim Kerja Usaha Kesehatan Sekolah dan Anak Remaja, Tim Kerja Gizi, serta Tim Kerja Balita yang kesemuanya berfokus pada sinkronisasi dan penguatan layanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan intervensi dari UNICEF Papua. Sementara itu, Rini Setiawati Langgar, perwakilan dari SD Negeri Impres Kampung Sere Sentani, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan layanan gizi di sekolah sangat mendukung proses pembelajaran sekaligus peningkatan pemahaman siswa mengenai pola makan sehat. Rini menjelaskan, SD Impres Kampung Sere telah menerima program makan bergizi gratis dengan jumlah penerima sebanyak 319 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, sekolahnya juga telah menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi siswa.
2: Sangat baik sekali dan sangat mendukung dengan terlaksananya kegiatan tentang gizi yang di sekolah. Karena keteraturan gizi di sekolah seimbang, itu anak-anak sudah belajar. Karena anak-anak sudah belajar tentang, sudah diedukasi tentang gizi dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu terintegrasi dengan proses belajar-mengajar tentang gizi. Jadi anak-anak untuk mengetahui tentang gizi yang seimbang itu, mereka sudah belajar. Dan mereka tahu mana jenis-jenis makanan yang boleh mereka makan, mana jenis-jenis makanan yang tidak boleh mereka makan. Harapan saya kedepannya barangkali lebih ditingkatkan, lebih ada perhatian kedepannya untuk sekolah-sekolah yang lain, karena keseimbangan tentang gizi anak-anak di sekolah saya sudah paham.
1: Rini berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah bersama dengan UNICEF dapat terus ditingkatkan sehingga bisa semakin banyak sekolah di Papua yang mampu menerapkan layanan gizi terpadu dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat bagi seluruh peserta didik. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua mulai proses pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN untuk bulan Februari 2026.
3: Pemerintah Provinsi Papua mulai memproses pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara untuk Februari 2026. Pembayaran dilakukan setelah TPP Januari disalurkan dan disesuaikan dengan kondisi arus kas daerah. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumarope mengatakan TPP telah dianggarkan untuk 12 bulan dalam APBD 2026. Namun penyalurannya harus menyesuaikan kemampuan kas pemerintah Provinsi Papua. Ia menjelaskan pelambatan pembayaran terjadi karena beberapa sumber pendapatan dari pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke rekening kas umum daerah. Kondisi tersebut memengaruhi perputaran kas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja rutin.
4: Tetapi proses penyaluran itu kan kita pemerintah daerah harus kendalikan posisi kas pemerintah daerah. Karena ada beberapa sumber pendapatan yang terjadi pelambatan dalam penyaluran ke RKUD pemerintah Papua. Sehingga kita juga menjaga kas untuk perputaran kas dalam membiayai pembangunan maupun rutin-rutin perkantoran. Nah, hari ini kita menyiapkan pembayaran TPP untuk bulan Februari. Mungkin kalau di dalam bulan ini berjalan, kurang salur kita dari pemerintah pusat sudah masuk, pasti akan dibayarkan menyesuaikan dengan 6 bulan yang sudah berjalan, tetapi belum kita proses 6 bulannya. Baru di 2 bulan sampai dengan bulan Juli, kan kita bayarnya ke belakang, berarti 6 bulan. Nah, tapi pemerintah daerah hari ini baru bisa menyelesaikan 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Nanti di dalam proses perjalanan pengelolaan kas kita di pemerintah Papua, sudah tahapan penyaluran yang masuk lagi ke kita sudah mencukupi, maka itu akan dibayarkan.
3: Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dukungan pembiayaan, pembangunan, dan memperkuat kondisi fiskal daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: 614 siswa baru di SMA Negeri 4 Jayapura menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diharapkan dapat menumbuhkan karakter sikap anak Indonesia hebat.
5: Sebanyak 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada 6 hingga 10 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, menjelaskan MPLS kali ini fokus utama terhadap pembentukan karakter, salah satunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
0: Sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 4 Jayapura telah berjalan dengan baik dan panitia telah menyeleksi kurang lebih 614 siswa dinyatakan lulus dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari dengan materi utama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari BNN, dari TPPKS tingkat Kota Jayapura, lalu materinya terkait dengan adiwiyata dan bullying.
6: Apakah materinya bersama dengan tahun sebelumnya atau ada yang berbeda?
0: Kalau tahun ini lebih banyak kepada pembentukan karakter anak. Menurut aturan pemerintah 12 rombel. Iya, jadi kurang lebih 50 siswa dalam satu rombel.
6: Kelasnya Bu, pagi?
0: Kelasnya tetap, kelas sekolahnya tetap semua sama, kelas sekolah pagi.
5: Sementara Ketua Panitia MPLS Felicia mengatakan tahun ini MPLS juga melibatkan BNN dan TPPKS yang diharapkan dapat membangun pondasi yang kuat bagi siswa baru agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif.
0: Selain itu juga ada materi dari BNN kami masukkan juga karena kami mau membentuk pondasi bagi anak-anak biar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Materi khusus yang kami siapkan itu ada materi tentang tata tertib, ada tentang sarana prasarana, itu kami memperkenalkan sarana prasarana yang ada di SMA 4, ekskul yang ada di SMA 4, semuanya kami perkenalkan. Kurikulum yang dipakai di SMA 4 juga kami perkenalkan.
5: Selain itu diharapkan pengawas pembina SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Resensia Lesomar, bahwa pelaksanaan MPLS dapat menumbuhkan semangat belajar bagi siswa yang dimana sebagai wadah untuk mengenal seluruh elemen di sekolah barunya.
7: Kami tentunya berharap pelaksanaan MPLS ini kan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2026 di mana sekolah melaksanakan MPLS secara ramah ya di dalam Permendikbud nomor 12 itu. Artinya tidak ada sistem lagi perpeloncoan, tidak ada lagi penggunaan atribut yang seperti dulu. Yang diharapkan itu adalah bagaimana penumbuhan karakter ya sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman panitia MPLS dan juga mengenali potensi anak ya. Jadi anak-anak kita ini kan pasti memiliki, kita tahu semua bahwa setiap anak mempunyai potensi ya, baik itu bakat dan minat. Nah, lewat potensi itu mereka punya itu sekolah mengidentifikasi lewat kegiatan MPLS ini.
5: Nalik Saulia melaporkan.
8: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Pariwisata Papua mengenalkan dunia kerja sejak hari pertama. Berikut laporannya.
9: Sekolah Negeri Khusus SMK Pariwisata Papua memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 untuk memperkenalkan dunia kerja kepada peserta didik baru sejak hari pertama. Selain mengenal lingkungan sekolah, peserta MPLS juga diperkenalkan dengan budaya kerja, ruang praktik, serta 6 kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah, mulai dari perhotelan hingga pengembangan perangkat lunak dan game. Kepala SMK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, mengatakan sebanyak 206 peserta mengikuti MPLS tahun 2026. Kompetensi perhotelan masih menjadi jurusan favorit, sementara beberapa jurusan lain masih membuka pendaftaran.
10: Karena kami adalah sekolah SMK atau sekolah kejuruan, sehingga perkenalan kami yang pertama adalah perkenalan dengan Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang ada di sekolah, dan kemudian mereka melakukan tur untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, baik ruang belajar, ruang teori, maupun ruang-ruang praktek. Di SMK Pariwisata ada 6 kompetensi keahlian, yaitu PPLG, perhotelan, layanan pariwisata, kuliner, tata busana, dan tata kecantikan dan spa. Dengan demikian, kami berharap bahwa mereka tahu ketika pembelajaran sudah dimulai dengan efektif, mereka akan tahu, oh ini ruang praktek saya di sini, ini ibu guru saya, ini tenaga administrasi saya yang membantu saya, dan ini adalah teman-teman saya, seperti itu. Jadi pada masa perkenalan ini menjadi penting, di mana anak dia harus mengenal, karena dia akan berada di sekolah ini selama kurang lebih 3 tahun.
9: Kata Ana Rumbiak, SMK Pariwisata Papua sudah menjadi sekolah yang banyak diminati peserta didik. SMK Pariwisata Papua juga menerapkan program magang hingga 6 bulan Bahkan kelas industri perhotelan memberi kesempatan praktik kerja sekitar 1,5 tahun sehingga banyak lulusannya langsung direkrut dunia usaha dan industri. Wina Umasugi melaporkan.
8: Sebanyak 124 pelajar Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah di 5 provinsi. Berikut laporannya.
11: Sebanyak 124 lulusan SMP asli Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah ADEM tahun 2026 jenjang SMA dan SMK. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan para peserta berasal dari 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Mereka akan menempuh pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Menurut Christian, program ADEM menjadi upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi pelajar Papua. Seluruh biaya pendidikan ditanggung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
12: Kami punya evaluasi kemarin untuk anak-anak ADEM, dan evaluasi itu kita sudah sampai kepada anak-anak ini bahwa mereka pertama harus jaga nama diri sendiri, jaga nama pemerintah daerah, kemudian juga jaga nama gereja atau masjid di mana mereka diutus yang pertama, harus aku itu. Yang kedua, dari hasil evaluasi kemarin kan ada anak-anak yang tidak kuliah, ikut lingkungan ya begitu, akhirnya ada yang tidak kuliah, kemudian ada juga yang kemarin tertangkap karena perkelahian itu di mana saya lupa itu juga kita sampaikan supaya jangan mereka terlibat di hal-hal yang tidak menolong mereka, karena ini ada yang cukup keras. Kalau sampai tiap kali tidak mereka tegur dan tidak ini mereka dikeluarkan.
11: Christian mengatakan kuota program ADEM tahun ini berjumlah 124 peserta. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 300 peserta. Penurunan kuota terjadi akibat penyesuaian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski begitu, pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah pusat yang tetap mengalokasikan program tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
8: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Kota Jayapura. Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual-beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
13: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
8: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
13: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan. ya ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah ini nanti yang kemarin ada di sini, ada mau melakukan transaksi lagi, dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi dan didapati baru pertama kali dari hasil orang, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
8: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua matangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair tahun 2026.
11: Pemerintah Provinsi Papua mulai mempersiapkan pelaksanaan Border Trade Fair atau BTF 2026. Kegiatan perdagangan lintas batas tersebut direncanakan kembali digelar pada Oktober mendatang. Asisten 3 Serda Papua, Susana Wanggai, mengatakan persiapan diawali dengan rapat bersama organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. BTF tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dilaksanakan. Susana mengatakan waktu pelaksanaan masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan. Pemerintah juga akan membahas konsep kegiatan bersama pemerintah Papua Nugini.
14: Ini adalah rapat awal untuk mendengar masukan semuanya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman dari Badan Perbatasan mereka akan pertemuan dengan tim dari pemerintah WSEPIK dalam hal ini Papua Nugini di Papua Nugini. Ya, jadi ya intinya seperti itu, bahwa nanti rencananya itu akan dilaksanakan bulan Oktober. Tapi nanti kita lihat waktu berjalan seperti apa. Ya, kemarin saya juga sudah tanyakan kepada teman-teman dari Badan Perbatasan, nanti akan nanti mereka lihat. Tetapi untuk rencananya di bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan saja semua dapat berjalan sesuai rencana.
11: Ia menjelaskan pelaksanaan BTF selama 4 tahun terakhir menjadi bahan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan tahun ini. Pemerintah Provinsi Papua berharap koordinasi dengan seluruh pihak dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan BTF 2026 sesuai rencana. Reski Kurniawan melaporkan.
8: Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika memperkenalkan aplikasi Meno Sidakanda kepada ormas yang ada di Mimika dalam rangka mempermudah urusan administrasi dan legalisasi ormas.
15: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkenalkan aplikasi Manajemen Now Strategis Integrasi Data Berkualitas atau Meno Sidakanda sebagai inovasi pelayanan digital untuk mempermudah pengelolaan administrasi organisasi kemasyarakatan atau ormas di Kabupaten Mimika. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Franciscus Bokiau mewakili Bupati Mimika Yohanes Retop Jumat kemarin 10 Juli 2026 mengatakan aplikasi ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, ormas dapat melakukan pendaftaran, pelaporan kegiatan, verifikasi legalitas, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah secara daring.
16: Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadirkan aplikasi Meno Sidakanda, sebuah inovasi digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, pendataan serta komunikasi antara pemerintah dan ormas yang ada di wilayah kabupaten kita tercinta ini. Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital, tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dan dalam menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran.
15: Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelia Mince Rumayomi, menjelaskan hingga saat ini sekitar 100 organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan pendaftaran secara online. Kesbangpol berharap ormas yang masih menggunakan sistem manual segera beralih ke layanan digital sehingga pendataan, pembinaan serta pengawasan terhadap seluruh ormas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Hendriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
8: Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat dan pembunuhan pilot AMA di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil olah TKP, Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Satgas Operasi Damai Kartens menggelar olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat AMA PKRCY serta pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang terjadi di lapangan terbang Balinggama, Distrik Sobaha, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan dari hasil pelaksanaan olah TKP tersebut menunjukkan kondisi pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY mengalami kerusakan 90% akibat dibakar dan bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan yang paling parah. Dalam olah TKP, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bagian dari pesawat yang hangus terbakar, satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Usai melakukan olah TKP, tim melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan menemukan sebuah honai yang diduga digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata Kodab 7 Balinggama. Dari honai tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sejumlah kartu anggota TPNPB serta berbagai dokumen lainnya.
17: Jadi dari hasil pemeriksaan olah TKP kemarin menunjukkan bahwa pesawat Pilatus PC-6 dengan registrasi PKRCY milik PT AMA mengalami kerusakan akibat kebakaran itu sekitar 90%, ya, dengan bagian tengah badan pesawat itu menjadi area yang mengalami kerusakan paling parah. Posisi pesawat itu masih mengarah ke arah runway. Jadi pada saat kita mengumpulkan, berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di sana. Dan yang tidak kalah menariknya, di lokasi kita menemukan satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm. Serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.
8: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombes Pol Gusti Gede Era Adinata menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan para saksi, barang bukti, hasil olah TKP serta gelar perkara, penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Ketujuh orang itu masing-masing berinisial MB, AB, LS, DA, NS, KB dan SP. Ketujuh tersangka ini telah masuk dalam daftar pencarian orang yang telah disebar di seluruh satuan pengamanan yang ada di tanah Papua. Dijelaskan Kombes Era, para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap pilot serta membakar pesawat sipil yang mengakibatkan terganggunya keselamatan penerbangan.
17: Dan dari hasil gelar perkara tersebut, kita sudah membuat daftar pencarian orang. Ada 7 yang kita tetapkan sebagai tersangka dan kita sudah membuat DPO-nya. Dan kita ketahui bahwa mereka adalah KKP Bakusik, pimpinan M. Balingga, dan saya sebutkan untuk anggota-anggotanya yang kita tetapkan sebagai DPO dari keterangan saksi yang mengenali pernyataan video pernyataan yang kita sudah pastikan melalui digital forensik bahwa itu video itu asli. Yang kedua adalah inisialnya KB, yang kedua adalah LS, terus SD, lagunya nomor 5 adalah DA, nomor 6 adalah AB, nomor 7 adalah NS. Jadi ada 7 yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka yang terlibat langsung dan kita sudah bisa kenali setelah kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang memang mengenali langsung para pelaku yang terlibat aksi di bandara tersebut.
8: Kombes Pol Era Adinata menambahkan, terhadap para tersangka, mereka akan dijerat dengan pasal 459 KUHP, junto pasal 20 KUHP, subsidiar pasal 456 KUHP, junto pasal 20 KUHP, dan atau pasal 586 KUHP, junto pasal 20 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana membahayakan keselamatan penerbangan dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 20 tahun. Arul Firmansyah melaporkan. Demikian Papua Lintas sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 12 Juli, Hari Koperasi Nasional. Hadirnya koperasi di Indonesia diawali pada tanggal 16 Desember tahun 1886. Saat itu, R. Arya Wiratmaja, Pati Purwokerto, mendirikan Hope and Spark Bank, sebuah lembaga koperasi yang bertujuan untuk menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya tersebut didukung penuh oleh kalangan pejabat pemerintahan kolonial. Sejak saat itulah, koperasi mulai aktif dioperasikan dan menjadi bagian dari pelaksanaan politik etis. Setelah 22 tahun berjalan,

Tepatnya pada tahun 1908, perkembangan koperasi sebagai gerakan rakyat mulai muncul. Gerakan tersebut dimotori oleh Budi Utomo dan ditandai dengan pendirian koperasi rumah tangga. Pada tahun 1913, kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil Bumi Putra dibangkitkan oleh Syarikat Dagang Islam. Sementara itu, pada tahun 1927, kelompok studi klub atau Persatuan Bangsa Indonesia memelopori kegiatan gerakan koperasi sebagai wahana pendidikan ekonomi dan nasionalisme kebangsaan. Berbagai gerakan koperasi yang terpencar itu akhirnya berhasil dipersatukan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 12 Juli tahun 1947. Masyarakat koperasi menggelar Kongres Gerakan Koperasi pertama di Tasikmalaya yang dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kongres tersebut menghasilkan 10 keputusan, di antaranya yaitu pembentukan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, menetapkan asas gotong royong koperasi, dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang harus diperingati setiap tahun. Pada masa-masa awal Orde Baru, tepatnya tahun 1968, SOKRI berubah nama menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Nama Dekopin dipakai hingga sekarang dan menjadi lembaga tunggal gerakan koperasi Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

sudah kami siapkan untuk Anda update-kan beberapa referensi informasi dari laman portal berita rri.co.id, baik itu informasi nasional maupun juga beberapa informasi ya internasional dan juga regional. Dan malam hari ini sudah ada beberapa informasi yang kami siapkan ya untuk Anda, diantaranya terkait dengan puncak hari koperasi. Presiden mengatakan bahwa perkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain. Lalu juga Menak tegaskan pengawasan kekerasan harus dilakukan di seluruh lembaga pendidikan, serta beberapa informasi lain yang sudah tentu kami siapkan untuk Anda update-kan malam hari ini. Dan mendengar, tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan ya untuk Anda dengarkan malam hari ini, yaitu drama radio. Dan untuk edisi hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 yaitu produksi RRI Atambua dengan judulnya Jembatan Harapan yang nanti Anda akan dengarkan. Ya, tentunya kami berharap di suasana malam hari ini semua pendengar kami

Wilayah Papua Selatan semuanya, malam hari ini ya bersama keluarga di hari Minggu ini. Tentu beberapa rutinitas yang sudah dikerjakan dari pagi tadi boleh berjalan dengan penuh kebahagiaan dan juga terselesaikan dengan baik. Mempersiapkan diri untuk nanti Anda akan mulai start lagi ya dari hari Senin dengan seluruh tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan tentunya ya, kami juga berharap bahwa semua kegiatan Anda di minggu berjalan nanti ya,

ini tentu juga berjalan dengan baik. Dan lebih dulu kami ajakkan untuk mendengarkan Paket Drama Radio untuk malam hari ini ya, pendengar. Produksi RRI Atambua dengan judul Jembatan Harapan.

0: Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
3: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
3: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.
4: Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti, kita presentasikan bersama ya.
2: Baik, Pak.
4: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
2: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
4: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju!
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi masa depan bangsa.

Tanggal 12 Juli, Hari Koperasi Nasional. Hadirnya koperasi di Indonesia diawali pada tanggal 16 Desember tahun 1886. Saat itu, R. Arya Wiratmaja, Pati Purwokerto, mendirikan Hope and Spark Bank, sebuah lembaga koperasi yang bertujuan untuk menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya tersebut didukung penuh oleh kalangan pejabat pemerintahan kolonial. Sejak saat itulah, koperasi mulai aktif dioperasikan dan menjadi bagian dari pelaksanaan politik etis. Setelah 22 tahun berjalan, tepatnya pada tahun 1908, perkembangan koperasi sebagai gerakan rakyat mulai muncul. Gerakan tersebut dimotori oleh Budi Utomo dan ditandai dengan pendirian koperasi rumah tangga. Pada tahun 1913, kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil Bumi Putra dibangkitkan oleh Syarikat Dagang Islam. Sementara itu, pada tahun 1927, kelompok studi klub atau Persatuan Bangsa Indonesia memelopori kegiatan gerakan koperasi sebagai wahana pendidikan ekonomi dan nasionalisme kebangsaan. Berbagai gerakan koperasi yang terpencar itu akhirnya berhasil dipersatukan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 12 Juli tahun 1947. Masyarakat koperasi menggelar Kongres Gerakan Koperasi pertama di Tasikmalaya yang dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kongres tersebut menghasilkan 10 keputusan, di antaranya yaitu pembentukan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, menetapkan asas gotong royong koperasi, dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi yang harus diperingati setiap tahun. Pada masa-masa awal Orde Baru, tepatnya tahun 1968, SOKRI berubah nama menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Nama Dekopin dipakai hingga sekarang dan menjadi lembaga tunggal gerakan koperasi Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphone ya.
0: Udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik nggak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Anda updatekan berkaitan dengan informasi puncak Hari Koperasi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan perkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Dan tentunya semua berita yang kami hadirkan untuk rangkaian Merauke malam hari ini. Ya, selengkapnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Dan Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Presiden saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional di Indonesia Arena Jakarta pada hari Minggu ini, tanggal 12 Juli 2026, yang mana mengatakan bahwa kalau kita memperkuat koperasi bukan berarti kita akan memperlemah yang lain. Dan Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional, karena itu pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi, menurut Presiden, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Ya, Presiden juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Kepala negara menilai bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera apabila seluruh elemen bekerja sama dalam membangun perekonomian. Presiden juga sempat menyinggung masih adanya pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Menurut Presiden, pesimisme tidak akan membawa manfaat bagi upaya pembangunan bangsa. Yang ragu-ragu duduk di rumah saja, yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain, tidak ada yang melarang. Keterangan tersebut disampaikan oleh Presiden, dan juga Presiden menegaskan pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak pada rakyat. Salah satunya melalui penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kita beralih ke informasi nasional yang berikutnya, yang mana Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di pesantren dan madrasah. Karena itu menurutnya persoalan kekerasan terhadap anak harus dipandang sebagai tantangan bersama seluruh lembaga pendidikan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar saat peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau yang disingkat dengan RANA di Pondok Pesantren Al-Hamadiyah, Depok, Jawa Barat pada hari Minggu ini tanggal 12 Juli 2026, bahwa saya dengan Pak Wamen berpendapat sama bahwa sebetulnya kita jangan menonjolkan istilah kekerasan pondok pesantren, kekerasan madrasah, walaupun ini sering jadi viral, tetapi kekerasan itu muncul di mana-mana. Nasaruddin mengatakan istilah yang lebih tepat adalah kekerasan di lembaga pendidikan, sebab persoalan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan tidak hanya ditemukan di pesantren maupun juga madrasah. Dan ia mengatakan Kementerian Agama juga akan memperketat definisi dan tata kelola pesantren guna mencegah munculnya lembaga yang mengatasnamakan pesantren. Menurutnya sejumlah persoalan perlindungan anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Dan juga ia menegaskan keterbukaan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak. Lembaga yang berani memperbaiki diri, kata Menak, justru menunjukkan tanggung jawab dan juga martabat yang tinggi. Dan kepada para pengasuh dan pimpinan lembaga, mari kita jadikan keterbukaan sebagai tanda kekuatan, bukan kelemahan. Lembaga yang berani memperbaiki diri adalah lembaga yang bermartabat.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat!

Ya pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda update kan malam hari ini. Dan kali ini informasinya berkaitan dengan IPTEK, Wamenkomdigi dorong diplomasi chip dan juga mineral. Dan mineral kritis jadi instrumen geopolitik, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mendorong diplomasi chip dan pemanfaatan mineral kritis menjadi instrumen geopolitik digital Indonesia. Menurutnya hal itu menjadi penting untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Terlebih lanjut, Nezar saat ini juga sampaikan persaingan global tengah gencar pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Untuk itu, Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan mineral kritis sebagai daya tawar bagi perkembangan teknologi digital global. Selain itu juga, untuk memperoleh akses komputasi, transfer teknologi dan kemitraan manufaktur sekaligus memperkuat kapasitas nasional, kekuatan digital pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi semata. Keterangan tersebut disampaikan oleh Nezar dalam forum Geopolitical Forum di Jakarta yang dikutip pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Namun, ini tentang kemauan politik, kemauan untuk mempertahankan strategi lintas pemerintahan untuk membangun institusi secara bertahap sekaligus memutuskan masa depan geopolitik baru Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan strategis dalam diplomasi chip dan juga pemanfaatan mineral kritis. Bahkan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral kritis yang dibutuhkan produk-produk teknologi modern. Ia mencontohkan sejumlah kekayaan alam Indonesia seperti cadangan keutuhan pasok baterai global dan produksi kobalt. Dengan berbagai peluang emas ini, Nezar meyakini Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam pertumbuhan ekosistem dan industri digital Indonesia. Ya, Indonesia perlu menggunakan mineral kritis untuk menegosiasikan akses yang lebih baik ke komputasi, transfer teknologi, dan kemitraan manufaktur. Kekayaan mineral ini merupakan keunggulan strategis Indonesia, jadi bukan sekedar menjadi konsumen teknologi dan pemain kunci dalam ekosistem AI global.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda, bahwa informasi regional yang mana berkaitan dengan organisasi masyarakat desak BGN buka data dampak BMBG. Selengkapnya juga untuk Anda dengarkan. Organisasi masyarakat mendesak Badan Gizi Nasional BGN memperkuat transparansi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Salah satunya dilakukan oleh organisasi Komite Alma Mater Rakyat Teritorial atau yang disingkat dengan KARAT. Transparansi yang diinginkan melalui publikasi data pertumbuhan gizi, serapan ekonomi lokal, dan juga penyerapan tenaga kerja di daerah. Ya, desakan tersebut disampaikan dalam manifesto 27 tahun KARAT di Bogor, Jawa Barat. Dan Ketua Umum KARAT, Bungas T. Fernando Duling mengatakan bahwa kepemimpinan baru BGN perlu memastikan program MBG berjalan secara akuntabel, terlebih setelah adanya proses hukum yang menjerat mantan pimpinan lembaga tersebut. Dan dalam keterangannya disampaikan bahwa transparansi menjadi kunci untuk mengukur efektivitas program strategis nasional tersebut, dan kami mengusulkan sedikitnya 3 indikator yang dipublikasikan secara berkala. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Nando lewat keterangannya di hari Minggu ini tanggal 12 Juli 2026. Dan 3 indikator tersebut yakni statistik pertumbuhan gizi penerima manfaat, kemudian data serapan ekonomi lokal. Serapan ekonomi lokal sebagai pemasok satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, serta data penyerapan tenaga kerja lokal. Jika ketiga indikator tersebut berjalan dengan baik, maka integrasi rantai pasokan dengan program koperasi Desa Merah Putih dan juga memberi dampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Selain menyoroti MBG, KARAT kembali menegaskan komitmennya mengawal implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Organisasi tersebut juga menyatakan akan terus mengawal penyelesaian konflik agraria. Dan KARAT juga memperkenalkan arah baru organisasi melalui 3 strategi utama, yaitu riset dan live in di desa, penguatan gerakan ekstra parlemen sebagai kontrol sosial, serta pengawalan implementasi Astacita. Ya, itu keterangan yang disampaikan ya oleh Ketua Umum Organisasi Komite Alma Mater Rakyat Teritorial atau yang disingkat KARAT, Bungas T. Fernando Duling.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

ya pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir ya untuk Anda dengarkan. Ini berkaitan dengan informasi emas Anta menguat dan harga 1 gramnya kini mencapai 2.665.000 rupiah ya. Dan selengkapnya untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id. Ya, harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 11 Juli 2026. Kenaikan sebesar 5.000 rupiah per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.655.000 dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.650.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dan dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir kita ya untuk rangkaian Merauke malam ini yang Anda kutip, yang kami kutip dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda dengarkan. Dan nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, Anda akan updatekan informasi dalam warta berita sentral Pro 3 RRI.

0: kecamatan, kabupaten, dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan.
1: Sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
0: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
1: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana. Tetapi di solusi itulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasanah melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan yang nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa, nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya, di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti gajah anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya stabil juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi.
1: Paling itu sih, konsistensi, tidak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Diosul Fikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan game, dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: laris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
1: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tanggal 12 Juli, Hari Koperasi Nasional. Hadirnya koperasi di Indonesia diawali pada tanggal 16 Desember tahun 1886. Saat itu, R. Arya Wiratmaja, Pati Purwokerto, mendirikan Hope and Spark Bank, sebuah lembaga koperasi yang bertujuan untuk menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya tersebut didukung penuh oleh kalangan pejabat pemerintahan kolonial. Sejak saat itulah, koperasi mulai aktif dioperasikan dan menjadi bagian dari pelaksanaan politik etis. Setelah 22 tahun berjalan, tepatnya pada tahun 1908, perkembangan koperasi sebagai gerakan rakyat mulai muncul. Gerakan tersebut dimotori oleh Budi Utomo dan ditandai dengan pendirian koperasi rumah tangga. Pada tahun 1913, kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil Bumi Putra dibangkitkan oleh Syarikat Dagang Islam. Sementara itu, pada tahun 1927, kelompok studi klub atau Persatuan Bangsa Indonesia memelopori kegiatan gerakan koperasi sebagai wahana pendidikan ekonomi dan nasionalisme kebangsaan. Berbagai gerakan koperasi yang terpencar itu akhirnya berhasil dipersatukan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 12 Juli tahun 1947. Masyarakat koperasi menggelar Kongres Gerakan Koperasi pertama di Tasikmalaya yang dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kongres tersebut menghasilkan 10 keputusan, di antaranya yaitu pembentukan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, menetapkan asas gotong royong koperasi, dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi yang harus diperingati setiap tahun. Pada masa-masa awal Orde Baru, tepatnya tahun 1968, SOKRI berubah nama menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Nama Dekopin dipakai hingga sekarang dan menjadi lembaga tunggal gerakan koperasi Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992.

0: Merokin malam ini. Merokin malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini, dan tentunya kita sudah tiba untuk rangkaian Merauke malam ini, segmen hiburan. Selesai, Anda sudah dengarkan lebih dulu ya untuk segmen hiburannya, lagu-lagu daerah Senusantara yang tentu sudah melengkapi ruang dengar Anda untuk malam hari ini dari pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur sampai di pukul 22. Oke, dan waktunya untuk segmen hiburan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi special weekend. Request sepuasnya alias bebas request ya. Sesuai dengan lagu pilihan Anda yang mau didengarkan malam hari ini, boleh gabung di jalur telepon kita 0971-333-0745 atau boleh juga untuk mampir di SMS WhatsApp. Untuk sapa salamnya ya, khusus di SMS WhatsApp 0852-75-112433. Jalur telepon untuk malam hari ini yang sudah berdering, tentunya saya terima dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo Ibu Wigati, apa kabarnya?
1: Kabar baik, Kak Desi.
0: Oke, amin. Senang sekali bisa dengarkan suaranya Ibu Wigati lagi malam ini.
1: Iya ya, kemarin berapa hari enggak ketemu sama Kak Desi, sama Mas Yogi, sama Mas Aldo.
0: Betul, sudah lama sih, kayaknya bukan iya, beberapa lama. Hari, kayaknya mingguan deh.
1: Terobati sekarang.
0: Yes, oke, betul, terobati. Okay. Ya.
1: Yang penting sehat-sehat ya Kak Desi.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, sehat
1: sekali. Semangat selalu.
0: Oke, terima kasih untuk doanya. Di sana gimana?
1: Gimana ini? Merauke gimana ini?
0: Tabrakan kita tanya keadaan. Seharian ini panas. Full panas, ada rintik-rintik, tapi rintik-rintik cuman mampir sebentar habis itu pergi lagi gitu.
1: Cuma nengok ya?
0: Iya, kayaknya cuma nengok gitu.
1: Oke lah.
0: Kasih harapan yang palsu.
1: Yang penting tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Semangat. Okay. Sama siapa ini? Di studio sama
0: sendirian
1: siapa?
0: Sendirian di studio.
1: Banyak teman ini nanti yang sama temannya pendengar banyak.
0: Ah, iya dong. Tidak kalau di studio sendirian, tapi kalau yang nemenin se-Indonesia.
1: Iya, betul. Oke. Okay. Okay. Lagunya siapa? Bebas ya.
0: Iya, ini bebas, kalau Sabtu Minggu bebas request.
1: Dari ini siapa ya? Januari Christie.
0: Januari Christie dengan
1: Melayang.
0: Oke, ini mau melayang kemana ini kira-kira?
1: Ke Merauke. Cari yang hangat.
0: Asik.
1: Di sini lagi dingin sekali.
0: Oh gitu, ya iya dong. Kalau nggak dingin kayaknya bukan Kota Wonosobo ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya.
0: Silakan, salam-salamnya.
1: Selamat tugas ya. Pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Tetap jaga kesehatan. Jauh nggak pulangnya?
0: Tidak jauh. Cuman 5 menit nyampe.
1: Oh. Bukan 5 langkah kan?
0: Bukan. Kalau 5 langkah terlalu kedekatan.
1: Oke. Salam-salamnya ya buat. Ini saya nomor 1 ya.
0: Betul sekali. Penolongan pertama.
1: Pertama dapat piring cantik. Oke, salamnya buat Pak Freddy bersama Bunda Utri, Bunda Ima. Selamat malam. Terus ada Pak Heru ya. Pak Heru, selamat malam. Ada lagi yang ada Bang Luhut, selamat malam. Bang Bintang Pratama. Kemarin nulis yang pendengar baru di Merauke. Tapi saya disalami, masa enggak tahu namanya ya.
0: Malu saya. Ya.
1: Iya. Ada Bang Peter, selamat malam. Mama Ines, selamat malam. Bang Heru, Pak Bernard, selamat malam. Bang Martin, saya tulis Bang Bintang Pratama. Ada Bunda Natali di Toli-Toli. Terus siapa lagi ya? Nanti kalau udah turun inget, oh iya ini gitu. Pokoknya buat semuanya yang di Merauke dan yang jauh-jauh yang masih dengarkan. Oh, ini Kak Puja. Kak Puja, selamat malam ya Kak Puja. Semuanya saja. Lagunya aja.
0: Sudah disiapkan.
1: Oke, terima kasih buat Kak Desi.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas ya.
0: Baik, amin. Terima kasih doanya. Doa yang sama juga buat Ibu Wigati dan keluarga di Wonosobo. Sehat semuanya di sana ya.
1: Amin. Okay. Terima kasih.
0: Baik, selamat malam. Oke, ada Ibu Wigati di Wonosobo yang sudah gabung request lagu dari miliknya Januari Kristi Melayang. Oke, dan kita beralih ke penelpon berikutnya lagi, segmen hiburan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Happy Sunday.
2: Happy Sunday to.
0: Iya, gimana? Sudah jauh lebih baik kondisinya ataukah?
2: Iya, kedengarannya seperti apa?
0: Kedengarannya sudah agak lumayan ya, mendekati garis finish kayaknya.
2: Finish kemana? Memangnya sedang lomba apa?
0: Iya kan, lomba untuk tetap sehat kan?
2: Oh gitu. Ya, puji Tuhan, sehat. Berkat didoakan Kakak Desi. Doanya sungguh manjur. Jadi makasih.
0: Oke, amin.
2: Happy Sunday to. Apa kabar?
0: Siap. Baik sekali.
2: Menikmati hari Minggu. Oh, baik sekali. Ya, soalnya cuacanya so sweet hari ini.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya, sweet.
0: Oke, baiklah. Siap. Nah, ini special weekend, siapa lagunya yang mau didengarkan?
2: Tadi katanya sweet days. Yes, the sweetest day gitu.
0: Oke. Jadi?
2: Oke, dari?
0: Dealnya siapa?
2: Dari Vanessa Williams. Vanessa Williams Sambe.
0: Janganlah nanti di di apa namanya? Somasi.
2: Ditomasi sama siapa? Siapa yang mau somasi?
0: Oke, siap Vanessa.
2: Yang mau
0: ya?
2: Somasi? Ya Vanessa Williams.
0: Judulnya?
2: Judulnya tadi kan bilang hari ini sungguh indah. Sweetest day.
0: Oke, baik. Silahkan. Mau sudah dibungkus buat siapa nih sweetest day-nya?
2: Sudah ketemu.
0: On the way kayaknya.
2: On the way. On the way.
0: Iya, on the way. Untuk mendapatkan dibungkus lagunya.
2: Oh gitu ya, spesial untuk yang sedang bertugas Kakak Diti.
0: Thank you.
2: Untuk the lovely lady on the studio.
0: Iya.
2: Dan apa the sweetest day for the sweetest and sweet lady. Iya.
0: Oke.
2: Iya, okay. Juga ibu Gati tadi ya. Juga Mama Ines, Mama Ita, Pak Bernard, Pak Norki, juga semua pendengar setia yang ada di Merauke ya. Nah, spesial juga untuk ya diundang ini Mas Mujiheru. Mm-hmm. Mas Mujiheru, mana suaranya? Kayaknya terganjal tadi ya. Oke, okay, semoga bisa gabung ya. Tidak apa-apa sambil tarik napas, hirup dulu kopi panasnya ya dan pisang gorengnya, jangan lupa. Okay. Gitu. Juga Ibu Nadia, Ibu Farida, Bang Bintang Pratama, juga Bang Nasrun. Tadi Ibu Wigati sudah ya, Mbak Kakak Puja. Kakak Puja di Bintuni, mana suaranya? Selamat menikmati hari Minggu ya Kakak Puja, Mbak Puja ya, Kakak Puja, Nona Puja. Oke, dan Bang Luhut, dan yang lama kita rindukan suaranya, mana ini Pak Wali Kelas ini?
0: Aduh, lagi.
2: Iya, Cuta Bang Ita Mami. Kayaknya benar-benar lagi di Kutub Utara sana, apa Kutub Selatan itu. Semoga bisa bergabung ya, Bang Luhut juga, dan untuk semuanya saja ya. Pokoknya semua pendengar setia Pro Satu RRI Merauke, especially fans beratnya Kakak Deci ya.
0: Okay.
2: Iya, fansnya banyak sekali, kita masuknya susah gitu. Semoga semuanya bahagia, sehat, dan terhibur di malam hari ini. Oke. Okay. Kakak Deci, selamat bertugas ya, tetap sehat. Dan pokoknya doa yang terbaik untuk Kakak Deci bersama keluarga. Terima kasih. Selamat
0: kembali.
2: Malam. Tuhan berkati selalu.
0: Amin. Bye. God bless too. Makasih buat Pak Freddy yang sudah gabung dari Seringku Merauke untuk malam hari ini. Kita sudah punya dua lagu requestan dari Ibu Wigati di Wonosobo dan juga Pak Freddy di Seringku Merauke spesial. Karena weekend, Sabtu Minggu, jadi benar-benar bebas merdeka requestan dari penelpon yang gabung. Oke, yang mau mampir di SMS WhatsApp juga sangat boleh, 0852 75 11 2433. Spesial buat Anda yang lagi mendengarkan malam hari ini di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan juga di Distrik Sota ya. Ya, memancari lay di tempat Anda, semoga juga kabar sehat.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Pukul 22 masih dalam segmen hiburan Ruang Rindu. Oke, kalau penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Oh, baik. Ini suaranya Abang Abdul Rahim agak sedikit. Boleh bilang, boleh dibilang tadi enggak jelas sebenarnya ya, enggak kedengaran suaranya. Ini baru kedengaran. Bang Abdul Rahim.
1: Iya.
0: Ah, kayak gini nih, baru kedengaran dengan jelas sekali.
1: Iya.
0: Dipertahankan ya. Iya. Gimana kabarnya di Kutai Kartanegara malam hari ini?
1: Kalau kabar saya baik, salam sehat dari sini.
0: Amin. Terima kasih sudah mampir ke sini ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Abdul Rahim mau request lagunya siapa ini malam hari ini? Karena edisi satu minggu weekend itu bebas request dari penelpon.
1: Lagunya Naf.
0: Lagunya siapa?
1: Naf.
0: Naf Band.
1: Ini lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu.
0: Oke, Akhirnya Aku Menemukanmu. Iya, sudah ditemukan nih jalurnya.
1: Ya.
0: Oke, Bang Abdul Rahim, silakan sapa salamnya ya dulu.
1: Ya, sapa salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Bersatu Merauke. Antara lainnya ada Bang Bernard di Nangkara, Freddy di Seringi. Kemudian ada Ibu Farida yang panas sudah di tengah. Ada mana sudah ditarik di Monton, di tengah. Ada Jonas Talia di Tony Tauli. Ada Madisa di Motor. Ada Bang Luhut di Sepanoli, Sumatera Utara. Berikutnya ada
0: siapa?
1: Ada semua teman-teman pendengar dari Prosat Merauke di mana pun berada.
0: Oke. Okay.
1: Saya sapa semuanya. Kembali.
0: Baik.
1: Terima kasih untuk tanda waktu yang diberikan.
0: Sama-sama, Bang Abdul Rahim. Waalaikumsalam. Makasih kembali buat Bang Abdul Rahim yang sudah gabung langsung dari Kutai Kartanegara. Thank you. Sehat selalu bersama keluarga di sana. Dan semoga besok-besok gabung lagi terus-terus ya. Oke, dari Kutai Kartanegara kita kemana lagi nih ya untuk segmen hiburan Ruang Rindunya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam, Bunda Ima.
2: Pasti adik tersayang nih.
0: Ih, sudah berapa minggu kita tidak jumpa ya?
2: Iya, selamat hari Minggu.
0: Thank you, happy Sunday itu Bunda Ima. Gimana hari Minggunya bersama keluarga?
2: Hari Minggu sangat baik. Selalu sehat. Dan cuaca di Momere sangat mendukung.
0: Wih, luar biasa, lengkap eh.
2: Semoga sebaliknya ya.
0: Iya, hari
2: di Merauke juga dalam keadaan yang sehat.
0: Amin. Lumayan cerahnya ya, sampai jemuran di depan tuh langsung kering.
2: Oh iya, mungkin kita satu atap ya.
0: Kayaknya hari ini kita seia sekata gitu ya. Soal cucian kayaknya cepet kering gitu.
2: Itu dia.
0: Oke, Bunda Ima, ini ya weekend kita, jadi requestnya silahkan Bunda Ima yang pilih.
2: Oke, kalau gitu Bunda merekus lagu siapa yang nyanyi ya? Anggrek Hitam, adik.
0: Anggrek Hitam. hitam, saya carikan iya. dulu ya. Oke, okay. Kalau mungkin ada anggrek ungu, bolehkah tidak?
2: Boleh. Anggrek ungu boleh, anggrek hitam boleh. Pokoknya yang penting
0: ada anggrek.
2: Anggrek. Semuanya cantik.
0: Oke. Silakan Bunda Ima sapa salamnya dulu.
2: Ya, sapa salamnya pertama tentunya buat Adik Desi ya. Ya, bersama operatornya ya. Selamat malam. Selamat bertugas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Bersama

0: Bapak Widi, Bunda Wanusu, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Okay. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin. Buat adik Desi, terima kasih.
1: Bunda Ima, lagunya ya. Anggrek Hitam yang nyanyi Lola Draco atau yang bukan?
0: Oh mungkin iya, kalau memang Lola Drakel itu sudah.
1: Oke, baik.
0: Benar, benar.
1: Karena
0: benar.
1: Yang saya temukan Lola Drakel anggrek hitam.
0: Okay,
1: belum
0: itu,
1: belum
0: itu.
1: Jadi anggrek ungu. Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, lagunya buat semua pendengar malam ini semoga terhibur.
1: Baik,
0: buat
1: terima
0: adik
1: kasih.
0: Desi, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.
1: Tuhan memberkati pula.
0: Amin.
1: Oke, sampai jumpa. Dadah, lagi.
0: Sayang.
1: Bye-bye.
0: Bye.
1: Bunda Ima di Maumere NTT, terima kasih sudah gabung untuk malam hari ini. Dan kita akan dengarkan dua lagu yang sudah direquest. Oke, okay, mudah-mudahan juga akan menambah suasana menyenangkan buat Anda yang mungkin lagi persiapkan segala perlengkapan untuk besok kembali bertempur di hari Senin ya. Oke, okay, kita dengarkan Off Band dengan Akhirnya Ku Menemukanmu, direquest sama Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, dan juga Lola Drakel Anggrek Hitam direquest sama Bunda Ima di Maumere NTT. Selamat mendengarkan.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Sekitar 8 menit lagi ya untuk segmen hiburan kita Ruang Rindu. Tapi saya terima 2 penelpon terakhir ya. Oke, kita lanjutkan lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam. Hai, selamat malam Mbak Desi.
0: Hai juga, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat, hampir saja saya banting pada saat ini.
0: Begitu, sudah diusahakan dari jam berapa tadi nelfon kesini?
1: Dari tadi, dari sebenarnya nggak penelpon pertama, penelpon kedua ya tadi setelah.
0: Oh begitu.
1: Ya aku cek soalnya yang pertama masih lagu terus. Sempat lewat tapi balik lagi. Penelpon pertama itu aku berusaha kedua tapi enggak masuk.
0: Akhirnya jadi penelpon yang kelima ya.
1: Tadi okay. Ketiga tadi tapi
0: oh gitu.
1: Mungkin aku matiin lagi, harusnya dipertahankan aja kayak gini ya. Gini kayak. Ternyata cepat diangkat gitu. Harusnya ketiga tadi.
0: It's okay. Yang penting sudah gabung ke sini absen gitu ya. Asik.
1: Ya kalau tak gabung rugi soalnya nih, Mbak.
0: Oke. Okay. Tapi gimana setelah melewati beberapa hari ini yang nampaknya memang jadwalnya semakin buat gimana ya? Semakin random sekali gitu ya.
1: Yang tadinya 3 hari jadi 5 hari.
0: Iya gitu. Betul.
1: Ini kalau PD perlama kayak yang tadinya 3 tahun jadi 5 tahun gitu ya.
0: Bisa begitu ya. Oke. Okay. Iya. Baiklah, ya, tapi
1: mau
0: yang penting
1: tanya dengan jelas nanti.
0: Gimana?
1: Iya nanti aku mau tanya dengan jelas Mbak Desi siarannya lagi biar aku nggak ngecek lagi. ribet juga ngecek ini.
0: Oke, yang pastinya kan ini dibuat supaya Bang Tajudin itu tetap standby juga dengarkan RRI Merauke begitu.
1: Iya, tapi gemes juga tadi malam kayaknya nggak ada dengar lagu-lagu doang ya.
0: Oke. Yes, Bang Tajudin gimana hari ini di Minahasa? Terus hari Minggunya kemana saja weekendnya?
1: Weekendnya nggak kemana-mana, di rumah aja. Seperti yang aku pernah bilang, aku itu anak rumahan.
0: Oh iya betul.
1: Keluar pun kalau ada perlunya aja.
0: Yang sangat mendesak baru bisa keluar gitu ya?
1: Iya, kalau nggak ada keperluan nggak keluar deh.
0: Stay
1: tapi kalau ada yang ngajakin pasti mau aja.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Untungnya saya di Merauke bukan di Minahasa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini request lagunya siapa dulu nih? Malam ini spesial kita weekend kan?
1: Iya. Oke, okay, sebelum ini beberapa pertanyaan tapi langsung dijawab cepat. Mbak Ica, apa kabar? Langsung cepat.
0: Baik banget, sangat-sangat okay. Baik. Apalagi Bang Tajudin sudah kasih okay. Kabar kesini.
1: Sudah makan malam?
0: Sudah dong.
1: Langsung request lagu. Dari tadi Indonesia, Oke Mancanegara, Jet, Look What You Down.
0: Punya siapa itu?
1: Jet.
0: Oke, okay, baik. Saya carikan dulu lagunya.
1: Look What You Down.
0: Oh, baiklah.
1: Ada.
0: Ini mau dispesialkan buat siapa?
1: Buat yang lagi dengar aja sama yang suka lagu ini. Aku mau bilang buat Mbak Desi tapi gak tahu kalau suka lagu ini. Jadi buat yang suka lagu ini aja.
0: Tadi yang nyanyi siapa?
1: Jet.
0: Oke, okay, Jet. Udah.
1: Oke, okay, buat Mbak Desi. Dua pertanyaan terakhir dijawab singkat. Besok siaran siang apa enggak?
0: Besok saya off.
1: Oke. Biar saya tuh enggak ngecek-ngecek lagi. Ini paling penting. Ini harus saya tanyakan.
0: Besok saya off Selasa. Maksudnya okay. Pagi.
1: Tunggu.
0: Oh gitu.
1: Maksudnya malam lagi kapan?
0: Malamnya gitu aja, lagi pas hari Rabu. Tapi kan ada Ruang Rindu Nasional.
1: Oke. Okay, jadi
0: gitu.
1: Okay. Sayang sekali ya.
0: Malam jadi lagi itu untuk sementara yang masih random itu di hari apa
1: baru,
0: ya? Coba
1: baru
0: saya
1: hari Rabu yang baru kelihatan.
0: Selain hari Rabu, wah nampaknya
1: ada lagi.
0: Nampaknya lagi, cukup lumayan lama, tidak on air malam nanti setelah hari Rabu itu. Nanti di hari apa ya? Hari
1: depan.
0: Rabu depannya lagi malahan.
1: Ya ampun, ini gak bakal ketemu.
0: Lebih banyak berarti, di pagi sama sore.
1: Iya, berarti Mbak Deci gak usah terima telepon lagi soalnya. Tempat airnya. Oke, jadi Mbak Deci jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga ini penelpon terakhir. Apa-apa kalau gak diterima yang di belakang. Sudah cukup aja. Makasih Mbak Deci, sama ketemu lagi.
0: Sama-sama, bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin yang sudah gabung langsung dari Minahasa. Sehat selalu, dan yang pastinya juga thank you sudah mampir ke sini. Kasih kabar, dan juga yang pastinya melepaskan rindu nih ngobrol kita bersama ya. Oke, masih saya bisa kasih satu penelpon terakhir nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Peter.
0: Oh, Bang Peter. Halo, Bang Peter. Di mana tadi? Di mana tadi? Kok kayak barusan gabung kok tadi? Barusan ngobrol. Di mana kemarin bilangnya?
2: Bagaimana?
0: Alamatnya di mana?
2: Oh, di Serapu.
0: Oh iya betul, di Serapu. Ya ampun, saya hampir mau bilang itu di, bukan di Serapu tadi, apa ya, di dalam ingatan saya itu apa ya, di Sermayam.
2: Tidak, di Serapu.
0: Okay. Bagaimana hari ini? Ada punya hasil tangkapan kah? Atau hari ini libur karena hari Minggu?
2: Hasil tangkapan ada.
0: Oh, ada.
2: Tapi sudah dibawa ke Jalan Gat, KPJ.
0: Ada yang langsung borong ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Bang Peter mau request lagunya siapa dulu nih malam hari ini?
2: Lagunya
0: ini karena Sabtu Minggu jadi bebas.
2: Lagunya Leo Dragon.
0: Tadi Leo Dragon sudah saya putar requestannya Bunda Ima di Maumere.
2: Anda.
0: Siapa? Masih ada toh yang lain. Ayo, siapa?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Biasanya Bang Peter di rumah suka dengar lagunya siapa, yo?
2: Biasanya lagu dangdut.
0: Makanya gabung di Pro Dangdut terus toh, harus kasih full.
2: Lagu dangdut itu sukanya lagunya Mang Sures jadi.
0: Oh, luar biasa. Tapi besok ya baru gabung lagi kalau di Pro Dangdut. Tapi hari ini spesial, bukan dangdut. Malam ini. Ayo, siapa punya lagu?
2: Kalau lagu ini saya sudah. Lagunya Obi Mesak.
0: Obi Mesak
2: di Gereja Tua.
0: Gereja Tua. Sabar ya, coba saya cek dulu ya. Apa ada punyanya Obi Mesak atau bukan toh? Pokoknya judulnya Gereja Tua ya. Oke, silakan. Salam-salam dulu.
2: Yang pertama buat yang yang ibu
0: Ibu Wigati.
2: Iya.
0: Ibu Wigati. Tadi sudah sapa Bang Peter loh.
2: Iya.
0: Oke, okay, sama balik.
2: Wigati, selamat malam, salam kompak selalu.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Putra Tamir, selamat malam. Terus buat Pak Freddy, Putri, Pak Bernard di Gudang Arang, terus ada Bang Sen terus di Lampu Satu sana.
0: Iya.
2: Terus ada Bang Le, Bang Cuti Tamaming, terus ada Putra Tenga juga. terus ada Kak Puja di Bintuni sana, terus ada Ibu Ima di Maumere sana.
0: Oke.
2: Terus ada Mama Roni, Mama Rimba di Semangga Satu. Terus buat semua pendengar RRI Pro 1 yang lagi monit di malam, ini selamat malam saja. Terus buat Mbak Desi,
0: iya,
2: selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih selamat banyak malam. Baik, selamat malam juga Bang Peter. Terima kasih sudah gabung ke sini. Salam buat semua yang ada di Serapu ya. Oke, Bang Peter penelpon terakhir. Dan lagu yang sudah di request, dan ini dua lagu menutup dan juga melengkapi segmen hiburan Ruang Rindu kita ya. Jangan lupa nanti ada kisah inspirasi dan lagu tentu yang akan menghadirkan beberapa referensi terkait dengan kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh ternama ataupun juga yang berkaitan dengan kesuksesan, bahkan juga cerita yang menginspirasi ya. Tentu ini menjadi nilai plus edukasi buat kita semuanya melewati atau mengakhiri hari ini dan juga mengawali hari baru besok ya. Terima kasih banyak buat yang sudah mampir di segmen Hiburan Pro 1 RRI Merauke maksudnya ya, bukan Pro Dangdut. Ruang Rindu kita untuk malam hari ini edisi Minggu 12 Juli 2026, ada Ibu Wigati di Wonosobo, ada Pak Freddy di Seringgu Merauke, Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Bunda Ima di Maumere NTT, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Peter di Serapu, dan tentu juga Anda yang selalu monitor untuk malam hari ini. Kita dengarkan dua requestan lagunya untuk kita dengarkan bersama ya. Mudah-mudahan juga ini lagu yang bisa membuat suasana malam hari ini juga jauh lebih baik, sambil mempersiapkan segala keperluan Anda di malam hari ini. Oke, okay, punyanya Jet dengan judulnya Look What You Done, dan juga Gereja Tua punyanya Panbers.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: Beverly Seals berkata, tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju.
1: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin

merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Iya pendengar, untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan nah tentunya di akhir dari seluruh rangkaian acara di edisi siaran hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kisah inspirasi dan lagu kutipan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda dengarkan. Kisah inspiratif yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan tentang kebahagiaan sejati ya. Yang pertama adalah kotak cinta yang tak kosong. Ini nilai edukasi yang bisa kita kutip ataupun kita dapatkan dari cerita singkat kisah inspirasi malam hari ini, yang mana berkaitan dengan seorang ayah yang memarahi putri kecilnya karena menghabiskan kertas kado emas yang mahal untuk membungkus sebuah kotak kosong. Keesokan harinya, gadis kecil itu memberikan kotak tersebut kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, ini untukmu." Sang ayah membuka kotak itu, mendapati kotak tersebut kosong dan kembali memarahinya. Dengan mata berkaca-kaca, sang anak berkata, "Kotak ini tidak kosong, ayah. Aku meniupkan ciuman-ciuman ke dalamnya sampai penuh untukmu." Sang ayah pun tertegun, berlutut, dan juga memeluk putrinya sambil memohon maaf. Beberapa waktu kemudian, sang anak meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ayah tersebut menyimpan kotak emas itu di samping tempat tidurnya seumur hidupnya. Mengingat pelajaran berharga bahwa cinta dan kasih sayang adalah hadiah paling berharga di dunia yang nilainya jauh melebihi uang maupun materi. Ya, ini untuk kisah inspiratif yang pertama ya, kotak cinta yang tak kosong. Lalu yang berikutnya adalah nelayan dan juga pengusaha. Ya, seorang pengusaha sukses sedang berlibur dan melihat seorang nelayan yang hanya menangkap beberapa ekor ikan kecil. Dan pengusaha itu bertanya mengapa nelayan tersebut berhenti bekerja lebih awal daripada mencari lebih banyak ikan. Lalu nelayan itu menjawab sang pengusaha itu ya, bahwa hasil tangkapannya sudah cukup dan itu untuk memberi makan keluarganya hari ini. Pengusaha itu menasehati nelayan tersebut bahwa jika kamu bekerja lebih keras menangkap ikan lebih banyak, kamu bisa membeli kapal yang lebih besar, membangun bisnis, dan bersantai di masa tua. Nelayan itu tersenyum dan bertanya balik, "Lalu apa yang akan aku lakukan setelah masa tuaku tiba?" Pengusaha itu menjawab, "Tentu saja kamu bisa bersantai, memancing, dan menikmati hidup." Nelayan itu tertawa pelan dan berkata, "Bukankah itu yang sedang kulakukan sekarang?" Dari cerita ini kita belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi kemampuan untuk merasa cukup dan menikmati momen yang paling berharga saat ini bersama keluarga dan juga orang-orang di sekitar. Ya, itu dua cerita inspiratif yang tentunya punya makna dan juga punya edukasi yang penting buat kita semua dengarkan, renungkan malam hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda bersama keluarga. Tentunya Pro 1 RRI Merauke akan kembali mengudara menemani Anda lagi di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam buat Anda semuanya. Semoga apa yang kami hadirkan untuk hari ini lewat program informasi dan hiburan tentu juga mendapatkan nilai yang berarti, yang baik buat Anda menemani seluruh aktivitas yang sudah Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Dan sampai berjumpa kembali di hari esok. Selamat malam.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

beraktivitas dan salam sejahtera untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini yang cerah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali memulai hari dengan penuh semangat. Dan semoga Senin pagi ini menjadi awal yang baik untuk menjalani aktivitas sepanjang pekan. Setelah menikmati waktu bersama keluarga di akhir pekan, kini saatnya kita kembali melangkah dengan energi baru, optimisme dan tekad untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan, belajar maupun aktivitas lainnya. Saya Yogi Andriansyah dengan senang hati akan menemani perjalanan pagi Anda hingga siang nanti, tepatnya hingga pukul 11.30 menit. Bagi yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja di pagi hari ini dan sedang bersiap-siap mau ke sekolah ataupun ke kampus, atau tengah memulai aktivitas di rumah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Kami telah menyiapkan lagu-lagu pilihan yang akan menemani pagi Anda, diselingi dengan berbagai informasi terkini, inspiratif dan juga tentunya bermanfaat ya. Semoga setiap langkah yang kita awali di hari ini membawa kelancaran, kesehatan dan keberhasilan. Tetap utamakan keselamatan di jalan, patuhi peraturan lalu lintas, dan jangan lupa untuk selalu menjaga semangat serta senyum dalam menjalani hari. Dan pendengar, mari kita sambut pekan baru ini dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Dan terima kasih telah memilih kami sebagai teman setia di pagi hari ini. Nah, melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz, Pro 1 RRI Merauke akan hadir dengan beragam program khusus untuk Anda pendengar setia. Dan selain melalui frekuensi terestrial, Anda juga dapat menikmati sajian program kami melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming ya, melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mari kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan program Mutiara Pagi Hindu. Kami akan menghadirkan beragam lagu religi ya, terkhususnya bagi umat Hindu. Selamat mengikuti.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 29. Aku adalah sama bagi semua makhluk. Bagiku tidak ada yang terbenci dan terkasihi. Namun bagi yang berbakti dengan penuh dedikasi, mereka ada padaku dan aku ada pada mereka.

Bhagavad Gita bab 2 sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.

Manawa Dharma Sastra Bab 3 Sloka 5. Di mana wanita hidup dalam kesedihan, maka keluarga itu cepat akan hancur berantakan. Tetapi di mana wanita itu tidak menderita, maka keluarga itu akan selalu bahagia.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk memperkuat sinergi, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk harus menciptakan iklim investasi dan kebersamaan yang kondusif.
2: Adalah membangun komunikasi dan kemitraan yang lebih erat antara pemerintah Kabupaten Merauke dengan dunia usaha, membangun kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan PJSL.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur edisi Senin 13 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyiapkan strategi memperkuat program perhutanan sosial sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai menyiapkan strategi memperkuat program perhutanan sosial sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah potensi penurunan pendapatan daerah. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Langkah penyiapan strategi memperkuat program perhutanan sosial mengemuka dalam rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di Merauke Rabu kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan Jujuk Rianto mengatakan proyeksi berkurangnya dana bagi hasil maupun dana rehabilitasi menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat implementasi perhutanan sosial. Program tersebut dinilai mampu menciptakan sumber ekonomi baru melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat. Jujuk menjelaskan, pelaksanaan program akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan selaku Pokja Perhutanan Sosial. Sementara Dinas LHKP bersama Kesatuan Pengelola Hutan akan menjadi pelaksana harian yang bertugas mendampingi masyarakat di lapangan.
5: Itu lebih banyak bisa dalam menyentuh masyarakat, membantu meningkatkan perekonomian dengan hasil hutan bukan kayu. Artinya mereka tidak perlu membangun hutan, jadi mereka hanya menjaga dan bisa mengembangkan potensi-potensi selain kayu. Jadi mereka tidak membangun kayu.
4: Menurut Jujuk Rianto, rapat koordinasi menjadi momentum menyusun langkah konkret yang akan dijalankan seluruh anggota Pokja. Kesamaan persepsi antar lembaga diperlukan agar program tidak berhenti pada penyusunan kebijakan, namun benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui penguatan perhutanan sosial, pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap masyarakat dapat mengembangkan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu secara berkelanjutan. Selain menjaga kelestarian hutan, program tersebut diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah ketika penerimaan dari sektor lain mengalami penurunan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke menggelar pelatihan pengelolaan badan usaha milik kampung dengan tema mewujudkan BUMDes mandiri, profesional, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Kegiatan bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes, memperkuat kepatuhan hukum, serta mendorong pengembangan usaha agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian kampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMK Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latif, mengatakan BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan asli kampung. Rahmat menyampaikan, pelatihan diikuti pengelola BUMDes dari 13 kampung di kawasan Tanah Miring yang meliputi Distrik Malin, Kurik, Semangga, dan Tanah Miring. Berdasarkan data DPMK Kabupaten Merauke, saat ini terdapat 179 kampung, terdiri atas 112 kampung lokal dan 67 kampung ekstransmigrasi. Dari jumlah tersebut, telah terbentuk 93 BUMDes dan 1 BUMDes bersama, meskipun yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha secara operasional baru 14 BUMDes, sementara sisanya masih dalam tahap perintisan dan pengembangan. Ia menjelaskan keberadaan koperasi desa yang merupakan program pemerintah pusat tidak bertentangan dengan BUMDes. Menurutnya kedua lembaga tersebut justru saling melengkapi dalam mendorong perekonomian masyarakat desa. DPMK berharap melalui pelatihan tersebut, pengelola BUMDes mampu mengembangkan unit usaha yang produktif sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, di mana pemerintah Kabupaten Merauke mendorong pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility CSR sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha perlu dibangun melalui wadah yang berkoordinasi agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Jermias Diken, kolaborasi yang selama ini berjalan secara parsial perlu disatukan dalam satu forum bersama. Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Sebagai mitra pembangunan, pemerintah juga berharap perusahaan meningkatkan kontribusi sosial melalui program-program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah.
1: Untuk memperkuat sinergi, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen untuk harus menciptakan iklim investasi dan kebersamaan yang kondusif memberi pelayanan terbaik kepada dunia usaha. Di sini, di lain sisi, berharap dunia usaha harus meningkatkan kontribusinya melalui program-program TGSR dan CSR.
4: Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi momentum untuk menyatukan praktik baik yang telah dilakukan pemerintah maupun dunia usaha. Dengan koordinasi yang lebih kuat, pelaksanaan CSR diharapkan tidak lagi berjalan sendiri, tetapi saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan. Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud, menyampaikan forum itu menjadi wadah membangun komunikasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
2: Adalah membangun komunikasi dan kemitraan yang lebih erat antara pemerintah Kabupaten Merauke dengan dunia usaha, membangun kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan PJSL atau CSR sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan, menghimpun masukan dan saran dari dunia usaha dalam memberikan masukan pengelolaan CSR di Kabupaten Merauke.
4: Pemerintah berharap pelaksanaan program CSR ke depan semakin terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui forum tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke menargetkan terbangunnya tata kelola CSR yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan Merauke yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Jessica Ardana melaporkan.

Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak seluruh umat Katolik di wilayah ini turut serta dalam membangun daerah menjadi lebih baik di masa mendatang. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan aspek spiritualitas masyarakat memegang peran penting sebagai fondasi dalam menggerakkan roda pembangunan di daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan agama menjadi kunci mempercepat pembangunan di daerah ini. Menurutnya, membangun daerah bukan hanya menjadi tugas kepala daerah atau aparatur sipil negara, namun perlu adanya kolaborasi dengan semua pihak termasuk lembaga keagamaan termasuk umat Katolik. Guritno menjelaskan, sebagai orang Katolik memiliki standar iman yang tinggi adalah sebuah keharusan sebab standar iman yang kuat akan menjadi pedoman hidup yang kokoh agar setiap individu membentengi diri dan tidak melakukan tindakan kejahatan. Ia berharap umat Katolik senantiasa menjadi pribadi yang baik dan mengakar pada ajaran Yesus, khususnya dalam mengutamakan cinta kasih kepada sesama, bahkan termasuk mengasihi musuhnya. Joko Guritno menambahkan pihaknya berharap melalui momentum perayaan pesta peringatan Santo Petrus dan Paulus Kumbe, sekaligus peringatan 10 tahun karya pelayanan Kapusin di Paroki Kumbe semakin mempererat sinergi bersama pemerintah dalam memajukan Papua Selatan. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yani menegaskan, pembangunan di Papua memerlukan perspektif perempuan. Perspektif perempuan tidak berarti pembangunan hanya berbicara tentang perempuan, namun perspektif itu menjadi pembangunan manusia secara utuh. Menurut Yani, dalam perspektif pembangunan manusia secara utuh, mencakup kesehatan ibu dan anak, pendidikan, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan perempuan memegang peran penting dalam membangun peradaban Papua, sebab seorang ibu merupakan madrasah sekaligus sekolah pertama bagi anak dari keluarga karakter, akhlak, disiplin, dan kepedulian mulai dibentuk. Yani menilai perempuan Papua telah menunjukkan kapasitasnya di berbagai bidang dan menggerakkan ekonomi keluarga, memimpin lembaga pemerintahan, menempati posisi legislatif, menjadi akademisi, tenaga kesehatan, pengusaha, hingga memimpin organisasi masyarakat. Ia berharap perspektif perempuan semakin mewarnai kebijakan pembangunan di Papua dan ia mengurus pihak untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, serta mendorong keterlibatan suami dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Saudara, sekian Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan semoga aktivitas Anda di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh semangat ya. Terima kasih karena Anda telah setia bersama kami. Dan sebelum kami kembali menghadirkan alunan lagu-lagu dan juga informasi berikutnya, izinkan kami menyampaikan satu pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat, kiranya perlu menjadi perhatian kita bersama.

Baik pendengar, pagi ini kami sampaikan satu pengumuman yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke, berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 MOPA Merauke. Mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara MOPA Merauke nomor KU.12/139/Romawi1/MPH/2026 tanggal 6 Januari 2026 dan juga mendasari peraturan daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan sebagai berikut. Kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara MOPA Merauke, diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi, pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak, PNBP, serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka telah dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara MOPA Merauke yang telah dimulai pada Minggu tanggal 1 Februari 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur setiap harinya

kami ucapkan terima kasih. Baik saudara, itu tadi satu pengumuman di pagi hari ini yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda dan tetaplah bersama kami.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Selat Hormuz kembali meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Rudy Zee. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi, ruas Gending Besuki di Kabupaten Sibondo, Jawa Timur, dan peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi mancanegara, tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Selat Hormuz kembali meningkat. Kenaikan ini terjadi di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan yang mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Muhammad Vito An-Nafsa dan Grandly Al-Khatib Lumintang berhasil menjadi juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito dan Grandly menuntaskan perlawanan kompatriot Faisal Pangestu dan Anju Syahaan dengan rubber match 16-21, 21-17, dan 21-17. Badan Pusat Statistik atau BPS bersama dengan Pemprov Bali memperkuat sinergi dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
2: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Saba Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
2: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi itu sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
4: Kan sudah tadi tanda tangan. Penyelesaian bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
3: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan.
5: Nah, wilayah Bali sekarang sudah mulai
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahun matahari serta aktifnya monsun Australia.
5: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU dan sehingga terjadi defisit sinar matahari untuk wilayah Indonesia terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
6: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
5: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali. Serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
6: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Sragen merupakan tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isaan melaporkan.
7: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk mengusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
8: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukowati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun pondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukowati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
7: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan tahunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja. Tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
9: Ini kunjungan yang pertama Ngarso Dalem.
7: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. kita kan perlu banget lagi saya katakan kami belajar.
8: Pengakuan Tulus Raja, Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
7: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
8: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Meletesan melaporkan.
1: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anik Hasana melaporkan.
10: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun

0: Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
1: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Anu Kusuma melaporkan.
3: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare Nurholifah kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
4: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan, dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
3: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
5: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kite Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo Bantul yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Aji Permono melaporkan.
6: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara

0: Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan train naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
1: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat bagus sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
0: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
0: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

0: Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.
1: Megahertz Pro 1 RRI Merauke. Anda sedang bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah yang kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Halo RRI di pagi hari ini, yang merupakan ruang interaktif yang menghadirkan berbagai topik aktual seputar pelayanan publik, pembangunan dan kehidupan masyarakat. Pendengar, kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang ya, pastinya. Oleh karena itu masyarakat tentu berharap pelayanan kesehatan dapat diakses dengan mudah, cepat dan merata, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Dan pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, layanan kesehatan keliling hingga pemanfaatan teknologi digital. Namun di sejumlah daerah mungkin masih terdapat tantangannya, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas yang belum memadai hingga akses menuju pusat layanan kesehatan yang cukup jauh. Nah, melalui Halo RRI pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pelayanan kesehatan di daerah sudahkah merata dan mudah diakses. Nah, menurut Anda mendengar, apa yang masih perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas? Nah, dengar, pelayanan kesehatan juga bukan hanya soal berobat ya ketika sakit, tetapi juga mencakup upaya pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan, pelayanan ibu dan anak, imunisasi hingga edukasi pola hidup sehat. Dan masyarakat pastinya berharap ya ketika datang ke fasilitas kesehatan, mereka mendapatkan pelayanan yang ramah, cepat serta didukung oleh tenaga medis dan juga obat-obatan yang memadai. Di daerah perkotaan, pilihan fasilitas kesehatannya relatif lebih banyak ya. Namun bagi masyarakat di wilayah terpencil, perjalanan menuju puskesmas atau rumah sakit terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu mendengar, pemerataan layanan kesehatan menjadi salah satu yang terus diupayakan pemerintah ya, agar seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama. Nah, pendengar, kami ingin bertanya kepada Anda, bagaimana pelayanan kesehatan di daerah Anda? Apakah puskesmas atau rumah sakit sudah mudah untuk dijangkau? Dan bagaimana pengalaman Anda saat memperoleh pelayanan kesehatan? Dan apa sih yang menurut Anda masih perlu untuk diperbaiki ke depannya? Silakan kirimkan pendapat Anda ya melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433 atau oleh telepon interaktif kami di 0971-333-0745. Oke, sembari menunggu interaksi dari Anda, kami akan menemani Anda juga dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke.
1: Masih bersama kami pendengar di Halo RRI Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan tadi telah mengalun Aku Pasti Memilih dari Chris Patti, salah satu lagu pop Indonesia yang tetap populer hingga sekarang terkait liriknya yang menyentuh. Lagu ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan dalam hidup membutuhkan keberanian dan juga kejujuran pendengar. Dan masih bersama kami ya di Halo RRI pagi hari ini, kita membahas terkait dengan pelayanan kesehatan di daerah, sudahkah merata dan mudah diakses. Tadi kita sudah membahas pada segmen ke-1 terkait dengan pelayanan kesehatan yang merupakan hak masyarakat. Kita saat ini memasuki segmen ke-2 ya, tentang pelayanan kesehatan mendengar. Meskipun pelayanan kesehatan terus berkembang, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi ya. Misalnya keterbatasan dokter spesialis di daerah, fasilitas kesehatan yang belum lengkap, antrean pelayanan pada jam-jam tertentu, dan juga serta akses transportasi menuju fasilitas kesehatan yang masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Nah, selain itu, perkembangan teknologi juga menuntut pelayanan kesehatan agar semakin cepat dan efisien melalui sistem pendaftaran online maupun rekam medis digital. Harapannya, inovasi tersebut mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Nah, menurut Anda pendengar, apa kendala terbesar dalam memperoleh pelayanan kesehatan di daerah Anda, dan apakah pelayanan kesehatan saat ini sudah semakin baik dibandingkan beberapa tahun lalu? Nah, kami ingin mengetahui ya, pengalaman ataupun cerita Anda bisa melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433, atau bisa juga melalui line telepon kami di 0971-333-0745. Dan pendengar, menjaga kesehatan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis saja ya, masyarakat juga memiliki peran penting dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Caranya banyak ya, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bergizi, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, langkah pencegahan ini dapat membantu untuk mengurangi risiko berbagai penyakit. Nah, kalau kita membayangkan terkait dengan pelayanan kesehatan, pastinya kita berharap ya, kalau pelayanan kesehatan ke depan semakin berkualitas. Contohnya pelayanan yang cepat dan juga ramah, kemudian ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, obat-obatan yang lengkap, fasilitas kesehatan yang terus ditingkatkan, serta pemerataan layanan hingga ke wilayah-wilayah pelosok. Selain itu juga kita pasti memerlukan edukasi mengenai kesehatan juga. Nah, edukasi ini sangat penting ya pendengar. Dengan adanya edukasi, maka masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Nah pendengar, jika Anda dapat menyampaikan satu masukan kepada pemerintah mengenai pelayanan kesehatan, apa yang ingin Anda usulkan? Apakah penambahan tenaga kesehatan, perbaikan fasilitas puskesmas, ambulan yang lebih mudah diakses, atau pelayanan administrasi yang lebih cepat? Nah, kami menunggu pendapat dari Anda. Sembari menunggu, mari kita dengarkan lagi ya dua lagu berikut ini. Lagu dari Alaska dengan judul lagunya Hari-Hari, dan satu lagu dari Rosa dengan Malam Pertama. Selamat mendengarkan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, tidak terasa kebersamaan kita dalam Halo RRI di hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan mengenai pelayanan kesehatan di daerah dapat menjadi bahan refleksi bersama ya, bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara dan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke yang telah sedia untuk mendengarkan siaran kami, terkhususnya dalam program Halo RRI pada pagi hari ini. Mungkin bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung menyampaikan pesannya atau ceritanya, bisa bergabung di kesempatan Halo RRI berikutnya. Dan demikian saja Halo RRI Berengar, dan kami masih akan hadir dengan beragam program lainnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
0: Baru saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Merauke, pendengar, semoga lagu yang kami hadirkan bisa menemani di sela aktivitas Anda ya. Namun jangan lupa ya, di setiap jeda lagu kami selanjutnya akan menghadirkan beragam informasi yang tentunya bermanfaat ya, dan juga menambahkan wawasan mulai dari informasi internasional hingga informasi daerah, pendengar. Dalam program rangkaian informasi Merauke pagi ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk informasi yang pertama, kami akan buka dengan informasi internasional, pendengar, di mana informasi ini berasal dari Korea Selatan yang menetapkan peringatan siaga hadapi suhu ekstrim dan juga malam tropis. Pendengar, pemerintah Korea Selatan menaikkan peringatan krisis gelombang panas secara nasional ke tingkat kedua tertinggi pada Jumat 10 Juli 2026. Langkah ini diambil karena suhu siang di Korea Selatan sangat panas ya. Dan selain itu, fenomena malam tropis juga diperkirakan meluas ke seluruh wilayah negara tersebut mulai akhir pekan. Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan menyatakan bahwa status peringatan gelombang panas dinaikkan dari tingkat waspada menjadi siaga. Dan fenomena ini juga kembali menjadi pengingat bahwa perubahan iklim ini dapat membawa dampak yang semakin nyata ya, di berbagai belahan dunia. Kesiapsiagaan, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta langkah mitigasi menjadi kunci penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim ini, pendengar. Tetap bersama kami, pendengar, masih ada beragam informasi menarik lainnya yang dapat kami hadirkan untuk Anda, dan sayang untuk Anda lewatkan ya. Dan sembari menunggu informasi berikutnya, kami akan hadirkan dua lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena informasi berikutnya kita akan beralih ke informasi nasional, dan informasi ini sangat penting. Apalagi bagi Anda yang ingin liburan menggunakan transportasi udara, karena satu informasi berikut ini terkait dengan Garuda Indonesia yang mengubah aturan bagasi bebas biaya mulai 1 September 2026. Untuk informasi selengkapnya akan kami bagikan setelah jeda berikut ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Masih bersama kami pendengar di Merauke pagi ini 94,8 MHz. Kalau biasanya saat berpergian kita pasti sering bertanya ya, bagasi saya masih kurang berapa kilo ya kira-kira. Nah, mulai beberapa bulan lagi pertanyaan itu mungkin akan berubah menjadi saya boleh bawa berapa koper ya. Nah, ada perubahan menarik nih pendengar dari salah satu maskapai nasional yang perlu Anda ketahui, terutama bagi yang sering berpergian menggunakan pesawat. Mulai 1 September 2026, Garuda Indonesia akan mengubah aturan bagasi gratis dari yang sebelumnya berdasarkan lewat berat atau weight concept menjadi berdasarkan jumlah koper atau barang bawaan. Artinya pendengar, saat membeli tiket nanti, penumpang tidak hanya melihat total berat bagasi yang diperbolehkan, tetapi juga akan mengetahui berapa jumlah koper yang bisa dibawa, lengkap dengan batas berat maksimal untuk setiap kopernya. Menurut Garuda Indonesia, sistem ini diharapkan membuat aturan bagasi menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, proses check-in hingga pengambilan bagasi juga diharapkan lebih cepat dan praktis, sekaligus mengikuti standar yang sudah banyak diterapkan maskapai internasional. Jadi kalau Anda punya rencana berpergian setelah 1 September nanti, ada baiknya mulai membiasakan diri mengecek bukan hanya berat barang bawaan tetapi juga jumlah koper yang diperbolehkan. Perubahan seperti ini memang terlihat sederhana pendengar, tetapi bisa membuat perjalanan menjadi lebih nyaman jika kita sudah mengetahuinya sejak awal. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa cek terlebih dahulu ya ketentuan bagasi yang berlaku agar perjalanan tetap lancar tanpa repot di bandara. Nah, pendengar, itu tadi informasi terkait dengan perubahan ya. Perubahan pada bawaan yang biasanya berdasarkan berat, saat ini akan diterapkan berdasarkan jumlah koper atau barang bawaan bagi pengguna maskapai pesawat udara pada 1 September 2026 nanti. Nah, berdengar tetap bersama kami karena masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Roke pagi ini.
1: Pendengar, kendaraan bermotor tentu menjadi salah satu aset penting yang digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, kabar berikut ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini merasa khawatir dengan maraknya kasus pencurian sepeda motor. Informasi berikut ini berasal dari daerah Mapi, pendengar, di mana Satuan Reserse Kriminal Polres Mapi melalui tim opsional Elang Rawa berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang selama ini meresahkan warga. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu pelaku utama berinisial SD, dua orang yang diduga sebagai penadah berinisial AS dan LY, serta menyita 4 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Kasus ini terungkap saat petugas melakukan patroli rutin dan menemukan satu sepeda motor yang sesuai dengan ciri-ciri kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan hingga menemukan barang bukti lainnya beserta dua orang penadah. Sementara itu, satu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Mendengar keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti ya bahwa patroli dan kerja cepat aparat kepolisian dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan seperti menggunakan kunci pengaman tambahan dan memarkirkan kendaraan di tempat yang aman. Dan semoga situasi keamanan di Kabupaten Mapi terkhususnya semakin kondusif dan kasus serupa dapat terus ditekan. Oke, baik pendengar, itu tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan di 30 menit kebersamaan kita ini ya. Karena selanjutnya kita akan beralih untuk mendengarkan beragam berita dalam Warta Berita Sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk mendengarkan updatean beritanya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasan melaporkan.
4: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamingan, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
4: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
5: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
5: ya, SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
4: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah